0: Terus menghadapi hidup. Saya kira peribahasa ini mempunyai banyak kebenarannya, terutama pada dewasa ini. Saya melihat salah satu sumber penyakit adalah ketegangan. Kita ini terlalu tegang ya. Dan kenapa tegang? Sebab kita menjalani hidup terlalu serius. Saya juga gak berkata anggaplah hidup ini sebuah permainan, jadi kita sembarangan hidup. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah kita hidup tidak terlalu tegang, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan lebih santai dan rileks ya. Dan saya kira sikap-sikap seperti inilah yang akan membentuk sikap hidup yang sehat.
1: Seringkali kalau kita gak serius gitu, awalnya, lalu orang itu mengatakan kita itu tidak punya pendirian, itu tidak tegas di dalam kehidupan ini, kurang tegas, kurang berpunya prinsip. Nah ini bagaimana Pak Paul?
0: Saya kira yang dimaksud dengan fleksibel ya, bukannya berarti tidak berpendirian. Fleksibel itu bukanlah berarti kita selalu seperti bunglon, berubah-ubah sesuai dengan situasi atau mana yang menguntungkan kita. Bukan. Orang yang fleksibel ada kalanya akan tidak fleksibel, dalam pengertian tidak mengubah pendiriannya. Dia akan berdiri dengan tegak dan berkata, inilah ya, pendirian saya dan saya akan terus pertahankan ini. Jadi yang saya maksud dengan fleksibel bukan itu. Jadi pertanyaan berikutnya lagi adalah pasti, kalau begitu apa ya yang dimaksud dengan fleksibel di sini? Yang pertama adalah fleksibel menyadari bahwa hidup di tangan Tuhan. Jadi kita menyadari Tuhan bekerja sesuai rencananya dan kita hanyalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak semua hal bergantung pada kita. Nah, kadang-kadang kita ini hidup seakan-akan semua hal bergantung pada kita. Kalau kita nggak ada, semuanya berantakan. Jadi kita ini merasakan tanggung jawab yang terlalu besar pada pundak kita. Nah, orang yang memikul tanggung jawab seperti itu akan susah fleksibel. Sebab dia merasa bahwa semua itu berpulang pada dia. Jadi dialah yang harus memutuskan segalanya. Yang saya ingin katakan adalah sadarilah bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Dan bahwa semua hal dalam hidup ini sebetulnya berada pada tangan dia juga. Saya juga enggak berkata jadilah seorang yang fatalis, yaitu ya udah dah terserah Tuhan semuanya, ya terserah Tuhan, enggak usah berusaha, enggak usah berbuat apa-apa. Bukan itu yang saya maksud. Kita bekerja, kita melakukan bagian kita, tapi berikan bagian Tuhan kepada Tuhan. Jangan kita mengambil alih bagian Tuhan bahwa itu juga harus kita kerjakan.
1: Ya mungkin yang sulit itu justru menentukan, oh ini bagian saya, ini bagian Tuhan gitu loh Pak.
0: Saya pernah mendengar atau membaca sebuah pepatah yaitu, jadilah dirimu, namun jadilah dirimu yang paling baik. Saya kira itu tamsil yang baik ya. Artinya adalah ya, jangan kita juga cepat puas dan berkata, ya saya hanya bisanya segini, ya udah. Saya kira ya, kita harus mencoba memaksimalkan. Namun setelah maksimal, kita harus berhenti dan berkata, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan dan saya harus serahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang fleksibel menjadi orang yang lebih tenang ya. Enggak terlalu diburu-buru bahwa semuanya itu harus sesuai dengan rencana dia, kehendak dia. Bahwa masih ada Tuhan yang mengatur segalanya. Dan bahwa Tuhan berkuasa lebih dari kuasa kita sendiri. Sehingga yang mustahil bisa akan terjadi. Yang kita anggap gak mungkin bisa, Joko jadinya bisa. Karena Tuhan tetap berkarya.
1: Ya. Dalam hal ini Pak Paul, apakah itu tidak menyangkut temperamen seseorang? Memang ada orang itu yang memang serius gitu loh. Memang segala sesuatu itu dipikirkan dengan sangat detail, dengan apa. Tapi ada orang yang memang ya santai gitu loh.
0: Saya kira ada pengaruhnya Pak Gunawan, itu betul ya. Ada orang-orang yang memang bawaannya terlalu serius ya, sehingga menganggap semua hal itu serius dan sikapnya cenderung lebih tegang juga. Dan ada kebalikannya ya, orang yang lebih santai. Jadi ya kalau memang ada

0: dia berani mengintrospeksi diri ya. Orang yang fleksibel itu orang yang berani melihat dirinya, apa hal-hal dalam dirinya itu yang perlu diperbaiki, yang perlu ditambal, sehingga ya akhirnya dia berani berubah. Orang yang gak fleksibel, orang yang sulit sekali melihat dirinya. Kalaupun melihat dirinya, melihat secara selektif, hanya hal-hal yang ingin dia lihat, yang baik untuk dirinya, yang dia memang yakini sebagai dirinya. Tapi hal-hal yang dia lihat berlawanan dengan yang dia pikir tentang siapa dirinya, nah itu yang dia abaikan, dia gak mau lihat. Jadi orang seperti ini, orang yang luar biasa kakunya dah. Hanya satu arah, melihat dari kacamata dia. Masukan dari orang, dia gak akan serap.
1: Iya. Apakah ada ciri yang lain di dalam diri seseorang yang fleksibel itu, Pak?
0: Yang lain lagi adalah orang ini berani menerima yang tak diduga. Karena menyadari bahwa jika Tuhan yang memberi, ia pula yang akan memampukan kita untuk menerimanya. Kadangkala kita ini mengatur hidup sedemikian rupa sehingga kita ini sudah bisa memproyeksikan hidup kita, misalnya 25 tahun di muka. Semua harus terantisipasi. Gak ada yang terduga itu. Yang gak ada yang namanya tak terduga. Orang yang seperti ini saya kira akan cukup sengsara dalam hidup kalau hidup ini tidaklah berkembang seperti yang dia inginkan. Tapi orang yang fleksibel, orang yang bisa berkata, saya membuat rencana. Tuhan juga gak melarang kita membuat rencana. Tapi seperti dalam Yakobus dikatakan, selalulah berkata jika Tuhan kehendaki. Ini bukan hanya basa-basi di mulut, tapi suatu keyakinan bahwa memang segalanya ditentukan oleh kehendak Tuhan. Nah, orang yang fleksibel akan bisa berkata, jika Tuhan kehendaki, rencanaku ini ya begini. Kalau Tuhan tidak kehendaki, ya tidak apa-apa. Jadi orang yang fleksibel, orang yang bisa menerima apapun porsi yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia lebih bisa untuk juga melewatinya. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang terkena serangan jantung, akhirnya menderita stroke untuk waktu yang cukup lama, namun ia bisa sembuh kembali. Saya tanya dia, apa kiatmu kok bisa melewati masa stroke itu, sedangkan dia orang yang sangat produktif sekali. Dia berkata, pada akhirnya, kuncinya adalah bisa menerima. Bahwa inilah bagiannya dia, porsinya dia, bahwa sekarang dia gak bisa selincah dulu lagi, dan sebagainya. Nah, orang yang bisa menerima kondisinya, inilah porsi yang Tuhan berikan, orang yang lebih bisa fleksibel, orang yang bisa jalan lagi dalam hidup. Gitu.
1: Ya, seringkali justru kita itu menyesali yang terjadi di dalam diri kita. Kenapa saya sampai seperti ini? Gitu loh. Dan itu membuat kita makin tegang.
0: Ya, saya kira sebagai reaksi awal itu hal yang normal ya, apalagi kalau itu musibah yang berat. Kita bertanya kok ini kok terjadi pada diri kita, gak seharusnya lah terjadi. Itu reaksi yang alamiah saya kira. Namun setelah itu ya kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita. Kita gak bisa lagi hidup di masa lampau dan berkata kok ini terjadi, gak bisa. Kita harus berkata, inilah yang terjadi, inilah porsi saya. Ya udah, saya akan terima, saya akan jalan lagi. Jadi saya akan coba hidup produktif seperti yang Tuhan telah berikan kepada saya.
1: Ya, jadi orang yang fleksibel itu bukan orang yang tidak punya pendirian, Pak Wal ya. Apakah ada suatu contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu, Pak?
0: Sebelum kita ke Alkitab, Pak Gunawan, saya akan juga bisa menunjukkan orang yang fleksibel ya, yang saya tahu. Misalnya adalah Joni Erickson Tada. Joni Erickson Tada itu tidak bisa berjalan dari leher ke bawah, dia lumpuh. Umur 17 tahun, dia terjun ke danau, dia sangka danaunya dalam, ternyata tidak dalam, sehingga kepalanya menumbuk dasar danau, lumpuh dari leher ke bawah. Seorang gadis yang cantik, aktif, energik, tiba-tiba lumpuh. Ya, dia bergumul keras sekali sehingga mau mati dan sebagainya. Tapi akhirnya dia bisa terima kondisinya. Dan Tuhan memakai dia di Amerika Serikat. Pelayanannya Johnny and Friends itu pelayanan yang Tuhan berkati. Menolong, memberikan bantuan kepada para

0: sedang cacat di sana. Nah, artinya apa yang terjadi? Johnny menerima porsinya. Tidak mudah, sudah tentu, penuh perjuangan, sudah pasti. Tapi akhirnya sewaktu dia bisa menerima, dia melihat Tuhan memakainya. Dia menjadi berkat buat penyandang cacat. Sebelum Johnny, belum ada, yang saya tahu ya, lembaga Kristen yang khusus menangani orang-orang yang menyandang cacat. Jadi setelah Johnny cacat, barulah dimulai dan dikembangkan kesadaran kepada para penyandang cacat ini. Jadi sekali lagi kita melihat orang yang berhasil menerima porsinya. Nah itu salah satu ciri kefleksibelan.
1: Yeah.
0: Kalau di Alkitab yang saya langsung teringat adalah Ayub, Pak Gunawan. Ayub ini seorang yang kaya raya. Dikatakan dombanya ya 7 ribuan, 3 ribuan, anaknya pesta, bersenang-senang, hidup yang rohani. Ayub mempersembahkan korban. Kalau-kalau anaknya telah berdosa, jadi dia meminta ampun kepada Tuhan. Ayah yang teladan, cinta Tuhan, cinta keluarga. Tapi mengalami musibah, kehilangan anak-anaknya, mati semua, hartanya habis, dan bahkan terakhir dia menderita penyakit. Penyakit yang membuat dia itu menggaruk-garuk kulitnya dengan beling karena begitu sakitnya dan gatalnya. Jadi menjadi begitu menjijikan. Sehingga dia sendiri berkata, teman-temannya menjauhkan diri darinya, sahabat karibnya meninggalkan dia, anak induk semangnya, dan bahkan kanak-kanak mengejek aku, katanya Ayub. Dan bahkan ini yang juga menjadikan, bahkan nafasku pun, katanya Ayub, memancing kemarahan atau kebencian dari istrinya sendiri. Berarti dia sudah begitu terlempar jauh dalam hidup ini. Dan sudah tentu susah menerima hal-hal seperti itu. Susah sekali. Maka Ayub seringkali ya datang kepada Tuhan dan berteriak, berseru, menggugat Tuhan. Dan gak apa-apa ya, Tuhan menerima. Tuhan mendengarkan, Tuhan gak memarahi Ayub karena Ayub pesakitan. Tapi ada perkataan Ayub yang ingin saya munculkan di sini. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia mendasarinya atas satu hal yang sangat sederhana. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Suatu sikap hidup yang luar biasa. Inilah yang saya maksud dengan fleksibel. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberi semua yang dia miliki, termasuk keluarganya, kesehatannya, dan harta bendanya. Dan dia mempunyai satu konsep yang jelas bahwa Tuhanlah pemilik. Jadi sebagai pemilik, Tuhan mempunyai hak untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dipinjamkannya kepada Ayub. Nah, saya boleh katakan Ayub itu tidak menggenggam hidup, Pak Gunawan. Kalau saya umpamakan seseorang yang memegang gelas ya, dia itu nggak bisa menggenggam gelas keras-keras, bisa-bisa gelasnya pecah. Dia hanya cukup menggenggamnya supaya gelas itu tidak jatuh. Saya kira itulah sikap orang yang fleksibel dalam hidup ini. Dia tidak memegang kehidupan ini keras-keras, sehingga nggak bisa hidup itu keluar dari tangannya. Yang dia miliki itu lepas dari genggamannya. Nggak bisa. Jadi sebaiknya kita hidup, kita peganglah hidup ini. Yang Tuhan berikan, kita pegang, kita terima, kita syukuri. Tapi kita nggak menggenggamnya keras-keras. Karena nanti suatu hari kalau Tuhan menghendaki untuk mengambilnya, dia harus memaksa kita membuka tangan dan itu akan sakit. Akan sakit sekali waktu tangan kita dia paksa buka untuk mengambil yang ada dalam genggaman kita itu.
1: Ya, ini karena sikap kita itu seringkali menganggap bahwa apa yang kita miliki itu menjadi hak kita gitu, Pak.
0: Seringkali begitu, Pak Gunawan. Apalagi bagi kita-kita ini yang telah bekerja keras ya, dan berkata, jerih payahku lah yang telah membuat aku memiliki semua ini. Siapa Tuhan yang memberikan? Enggak, saya kok yang membuat saya memiliki semua ini. kita lupa bahwa nafas kita pun diberikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa beri, Tuhan tidak berikan kita nafas, gak mungkin kita bisa bekerja dan memiliki semua itu. Jadi benar-benar yang kita miliki ini sangat-sangatlah sementara. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang yang kehilangan banyak, Pak Gunawan, dalam hidup. Orang yang kehilangan harta benda. Ada. Waktu dulu saya masih di Amerika, saya masih ingat, saudara, Pak Gunawan, di Amerika itu tuh sering terjadi ya. Orang punya misalnya mall yang besar gitu, tahu-tahu bangkrut, habis. Habis. Tidak ada lagi sisanya. Jadi dalam waktu sekejap, yang dia miliki itu tiba-tiba habis, gak ada lagi. Nah itu sering terjadi di sana. Kadang-kadang buka toko besar sekali di beberapa tempat, gak bertahan berapa tahun, habis, tutup semuanya. Nah benar-benar semuanya itu bisa melayang pergi. Nah orang yang fleksibel, orang yang mengerti bahwa semua yang dia dapat pemberian Tuhan. Dan syukuri, terimalah, tapi jangan genggam keras-keras. Kadangkala juga yang kita memang gak bisa hindari adalah kita lekat dengan semua itu, Pak Gunawan. Apalagi kalau itu manusia ya, anak, istri, suami, kita jadi lekat sekali. Maka waktu Tuhan ambil, beratnya luar biasa. Itu bisa dipahami oleh Tuhan juga. Sebab waktu orang-orang yang kita kasih itu pergi atau meninggalkan kita, ya hati kita turut terobek, turut tercabik ya dengan kepergiannya. Itu sangat melukai. Saya kira itu memang gak ada jalan pintas ya, kita harus berduka, sedih. Namun ya kita ingatkan lagi, itu pun Tuhan berikan.
1: Iya, nah itu untuk mempersiapkan diri atau mengubah diri, Pak Pol ya, menjadi orang yang fleksibel itu gimana, Pak Pol ya?
0: Saya kira Ayub di sini mempunyai suatu sikap yang sudah jelas dari awalnya, Pak Gunawan. Ayub pernah berkata begini nih, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah di sini. Ayub tahu bahwa hidup itu di luar kendalinya. Bahwa hidup itu sebetulnya bukan berada dalam genggamannya. Maka dia berkata, hidup bisa baik, hidup bisa buruk. Dan dia sadari, Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup ini. Maka dia juga yakini bahwa, waktu dia menerima yang baik, Tuhan memberikan. Waktu dia menerima yang buruk, sebetulnya Tuhan pun terlibat memberikan dia yang buruk itu. Dia dan kita mungkin gak bisa mengerti kenapa kok Tuhan menetapkan agar kita menerima yang buruk itu. Tapi Ayub, dan seharusnya kita juga menyadari bahwa memang hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, bagaimanakah kita bisa fleksibel dalam hidup? Kita mulai dengan suatu perspektif. Sebetulnya, hidup itu tidak dalam kuasa kita. Kadang-kadang kita lupa ini, Pak Gunawan. Kita berpikir, kita yang memang menentukan hidup ini nih. Ada hal-hal yang memang kita bisa tentukan. Sampai titik tertentulah kita ini turut berperan dalam menentukan hidup. Tapi sebetulnya setelah titik itu, benar-benar itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita.
1: Tapi perencanaan segala itu tetap mesti dikerjakan itu, Pak Pol ya?
0: Tetap mesti dikerjakan, tapi memang dengan suatu kesadaran bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi, dan itu memang di tangan Tuhan. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Ada anak-anak Tuhan yang pernah mengalami musibah atau pukulan-pukulan yang sangat hebat. Contohnya adalah Joseph Scriven. Itu adalah pengarang lagu Mana Ada Sobat Lagi Seperti Yesus Tuhanku. Sehari sebelum dia menikah, tunangannya mati, tenggelam. Nah itu memukul dia sekali. Tapi dia bangkit ya, dia menuliskan lagu Mana Ada Sobat Lagi Seperti Yesus Tuhanku setelah kematian tunangannya itu. Nah, tapi memang ya kita tahu setelah itu hidupnya gak pernah sama. Dikatakan ya dia itu menjadi pengembara, menolong orang, tapi dia sendiri yang diketahui ia tidak pernah menikah atau berkeluarga lagi setelah itu. Apa yang dapat kita lihat? Hidup memang di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Ya. Ada orang yang sudah merencanakan sesuatu, kemudian sesuatu terjadi, anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau suaminya meninggal, atau terjadi lagi musibah yang lain. Nah, itu semua adalah bagian hidup. Kita nggak bisa mengontrolnya. Kita yang terjun dalam bisnis misalnya, yakin sekali kerjasama ini akan menguntungkan. Boro-boro menguntungkan. Kerjasamanya ambruk. Pecah semuanya. Kepercayaan tiba-tiba gak ada lagi. Terjadi konflik, harus berantakan. Banyak hal yang memang sebetulnya di luar tangan kita. Nah, orang yang fleksibel, orang yang mengerti prinsip itu.
1: Ya, jadi sebenarnya setiap kita itu punya kemampuan untuk menjadi orang yang fleksibel, Pak.
0: Sebetulnya, betul. Jadi sebetulnya kalau saya boleh katakan, orang yang fleksibel adalah orang yang beriman. Nah, sekali lagi, ini bukannya orang yang gak pedulian dengan hidup makanya dia fleksibel ya. Bukan. Yang saya maksud adalah orang yang peduli dengan hidup, berbuat semaksimal mungkin, tapi dia tahu batasnya dan dia tahu ada bagian Tuhan. Dan dia menghormati bagian Tuhan itu. Nah, itulah orang yang beriman. Orang yang berkata, saya bagian ini saya. Bagian ini saya kerjakan. Di luar itu, biar Tuhan yang kerjakan. Dan masih ada Tuhan dalam hidup ini. Bahwa dia masih bekerja. Itulah maksudnya yang saya maksud dengan tadi ya. Orang itu beriman.
1: Ya, dan sebagai orang beriman tentu prinsip hidup itu tidak hilang karena kita menjadi fleksibel.
0: Iya. Ya, kita tetap punya prinsip. Kita tahu apa yang kita yakini. Namun dalam kenyataan hidup ini kita jalani juga. Berdampingan dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada bagiannya, kita ada bagian kita.
1: Ya, di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat ya, sekeliling kita dan apa? Kadang-kadang kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri gitu, Pak Pal, ya.
0: Betul, betul. Dan ya susahlah orang yang nggak bersedia untuk menyesuaikan diri. Susahlah. Sekali lagi di sini bukannya menyesuaikan diri dengan dosa, dengan yang salah. Bukannya, tapi dengan porsi kehidupan yang kita terima itu tuh.
1: Ya, dan itu memang seperti tadi yang Pak Paul singgung, itu adalah sesuatu yang apa Tuhan perkenankan dan bahkan Tuhan ajarkan kepada kita untuk tetap hidup secara fleksibel di tengah-tengah masyarakat ini.
0: Itulah yang Paulus katakan, makanya Pak Gunawan, aku telah belajar hidup dalam segala kondisi. Dan dia akhirnya simpulkan, dia bisa menanggung segalanya karena Kristus memberikan dia kekuatan. Tapi artinya apa? Dia telah belajar. Maka dia berkata, saya belajar hidup dalam kecukupan dan juga dalam kekurangan. Ya, dia terima porsi dia.
1: Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin saya percaya sangat berguna bagi para pendengar dan kita sekalian untuk hidup bijaksana dan hidup luas di tengah-tengah zaman yang semakin keras ini.
0: Ya.
1: Terima kasih sekali banyak.
0: Sama-sama.
1: Para pendengar sekalian yang setia mengikuti acara Telaga ini, kami ucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Kami baru saja berbincang-bincang tentang fleksibel sebagai suatu sikap hidup yang sehat. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda bisa mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang muncul dari frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama dalam program Do You Know? Yang akan membahas mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan sebelum saya menjelaskan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Berkat Anak Cucu. Semoga pujian ini boleh memberkati kita.

Suatu hari ada dosen teologi yang mengajarkan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di ayat ini bukanlah sebuah perintah, melainkan nubuat yang akan terjadi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ia pun beranggap bahwa seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tidak akan memiliki keturunan. Dan untuk mendukung pendapatnya ini, ia membandingkan ketelanjangan manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, manusia memang telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Dan itu artinya ketelanjangan mereka bersifat kudus karena ditutupi oleh kemuliaan Allah. Argumentasi lain yang dikemukakan berasal dari Kejadian 3 ayat 16. Dalam teks ini dijelaskan bahwa melahirkan anak dengan penuh kesakitan merupakan hukuman dosa bagi Hawa. Selain itu, birahi wanita kepada suaminya juga merupakan akibat dari dosa. Hukuman ini tampak menyiratkan bahwa kemampuan berhubungan seksual dan memiliki keturunan adalah akibat dari dosa. Pendengar, apakah pandangan tersebut bisa diterima? Dan bagaimana kita seharusnya memahami frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah di Kejadian 1 ayat yang ke-28? Apakah ini benar-benar sebuah perintah, nubuat, atau yang lain? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan membahas terlebih dahulu apakah maksud dari Kejadian 1 ayat yang ke-28 itu sendiri. Ayat ini sebenarnya memang bukan sebuah perintah, namun ayat ini juga bukan sebuah nubuat. Ayat ini lebih tepat dipahami sebagai berkat karena ayat ini dimulai dengan kata Ibrani yaitu Wayebarek, yang berarti ia memberkati, yang merujuk pada Allah. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Berkat dalam bentuk keturunan.

Keturunan yang banyak merupakan hal yang umum dalam kitab Kejadian. Allah berkali-kali berjanji kepada para patriark bahwa mereka akan memiliki keturunan yang banyak. Misalnya, Nuh, Abraham, Ismail, Yakub, dan Yusuf. Sebaliknya, kemandulan pada zaman dahulu dikaitkan dengan hukuman Allah. Kita bisa melihat di Kejadian 20 ayat 18 dan Keluaran 23 ayat 26. Walaupun kemandulan itu sendiri tidak selalu sebagai hukuman Allah, misalnya kemandulan Sarah, Ribka, dan Rahel, dari data seperti ini sulit dipahami mengapa kemampuan beranak cucu di Kejadian 1 ayat 28 justru dikaitkan dengan hal yang negatif, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan lebih jauh lagi, Kejadian 2 ayat 18 mencatat bahwa Allah memandang kesendirian Adam sebagai sesuatu yang tidak baik. Ia selanjutnya menciptakan Hawa supaya mereka menjadi satu tubuh, seperti di Kejadian 2 ayat 24. Dan jelas pemberian Hawa ini merupakan sesuatu yang baik. Dan lebih jauh lagi, istilah satu tubuh dalam masa perjanjian baru dipahami sebagai rujukan kepada perkawinan atau persetubuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah memang merencanakan agar Adam dan Hawa bersatu secara seksual dan melahirkan keturunan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Kejadian 2 ayat 25 dan Kejadian 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Apakah perubahan respon terhadap ketelanjangan mereka dari tidak malu menjadi malu membuktikan bahwa dosalah yang membuat mereka tahu kalau mereka telanjang? Apakah ini menjadi petunjuk bahwa seandainya manusia tidak berdosa, mereka tidak akan mendapatkan keturunan karena mereka seperti dua anak kecil yang telanjang tetapi tidak merasa malu? Sebelum membahas Kejadian 2 ayat 25 secara lebih mendalam, kita terlebih dahulu perlu mewaspadai kesalahan berlogika tentang ayat ini yang terlalu sempit dan subjektif. Apakah kata tidak malu di sini harus berarti tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks seperti sepasang anak kecil? Bukankah sepasang suami istri juga tidak saling malu ketika mereka telanjang? Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hasrat seksual? Untuk menjawab isu dalam bagian ini secara tuntas, kita harus memahami arti kata malu itu sendiri. Dalam Pentateuk, kata ini hanya muncul dua kali, yaitu di ayat ini dan Keluaran 32 ayat 1. Di Keluaran 32 ayat 1, kata ini berarti tertunda. Karena pemunculan bos di Keluaran 32 ayat 1 tidak berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas. Kita perlu melihat pemunculan kata bos di tempat lain. Di tempat lain, kata bos seringkali menggambarkan keadaan yang hina atau rendah, ataupun perasaan bersalah. Berdasarkan hal ini, bos di Kejadian 2 ayat 25 tidak boleh dipahami sebagai perasaan malu seperti biasa kita bayangkan, tetapi lebih kepada perasaan malu yang berhubungan dengan keadaan seorang yang rendah, hina, atau bersalah. Dengan kata lain, bos di sini lebih mengarah pada keadaan dipermalukan dan bukan perasaan malu atau sungkan. Makna tersebut juga didukung oleh penggunaan kata telanjang di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Yang perlu kita ketahui adalah perbedaan kata Ibrani yang dipakai untuk kata telanjang di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 25 memakai kata arom, sedangkan pasal 3 menggunakan kata erom. Dua kata yang berarti telanjang ini merupakan kata yang sangat jarang muncul di Pentateuk. Kata arom dalam arti telanjang hanya muncul di Kejadian 2 ayat 25, sedangkan erom hanya muncul di pasal 3 dan Ulangan 28 ayat 48. Dalam Ulangan 28 ayat 48, kata erom juga dihubungkan dengan hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel apabila mereka tidak mentaati Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-47. Musa tentu saja memiliki alasan tertentu mengapa ia mengubah kata arom di pasal 2 ayat 25 menjadi erom di pasal 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Ia ingin membandingkan situasi manusia sebelum dan setelah kejatuhan. Akibat dosa bukan membuat manusia tahu bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata arom, tetapi bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata erom. Dalam arti mereka berada di bawah hukuman Allah. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 48. Pendapat tersebut sesuai dengan Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang?
Bukankah Kejadian 2 ayat 25 menyiratkan ide bahwa mereka sudah tahu ketelanjangan mereka tetapi mereka tidak malu? Jadi, ketelanjangan di pasal 3 merupakan sesuatu yang baru, berbeda dengan ketelanjangan di pasal yang kedua, sesuai dengan perbedaan kata Ibrani yang dipakai. Hal selanjutnya yang perlu didiskusikan adalah objek rasa malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Apakah manusia malu kepada sesamanya atau kepada Allah? Konteks pasal 2 dan 3 dan Pentateuch sendiri secara keseluruhan tampaknya mendukung pandangan bahwa mereka malu kepada Allah. Artinya, mereka sadar kalau mereka telanjang di hadapan Allah, yang artinya mereka berada di bawah hukuman Allah. Kejadian 3 menghubungkan ketelanjangan mereka dengan ketakutan terhadap Allah. Pasal 3 ayat yang ke-10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dari sini kita bisa melihat bahwa tindakan manusia untuk menutupi tubuh mereka dengan daun ara dan bersembunyi merupakan satu kesatuan. Dari siapa mereka bersembunyi? Bukan dari sesama, tetapi dari Allah. Dengan demikian, tindakan menutupi dengan daun ara juga berhubungan dengan Allah. Hal ini semakin diperjelas dengan respon Allah selanjutnya di ayat 21. Ia mengganti penutup dari daun ara tersebut dengan pakaian dari kulit binatang. Dalam konteks Pentateuch secara keseluruhan, ide pengorbanan binatang untuk menutupi dosa ini selanjutnya menjadi semakin jelas dalam bentuk kurban bakaran penghapus dosa. Nah, dari hubungan ini kita bisa menarik konklusi bahwa pemberian pakaian dari kulit binatang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Penjelasan lain yang mendukung perasaan malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga ditujukan kepada Allah adalah hubungan antara ibadah kepada Allah dengan ketelanjangan. Keluaran 20 ayat 22 melarang orang Israel menaiki tangga mesbah supaya aurat mereka tidak terlihat. Keluaran 28 ayat 42 sampai 43 juga menjelaskan detail pakaian, yaitu celana para imam supaya mereka tidak melanggar kekudusan Allah. Dari data ini terlihat bahwa ketelanjangan merupakan situasi yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara dan menyembunyikan diri dari Allah. Demikian pula bangsa Israel selanjutnya harus menghadap Allah dengan pakaian yang memadai supaya ketelanjangan mereka tidak terlihat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai penjelasan tersebut, kita melihat bahwa rasa malu di Kejadian 2 maupun Kejadian 3 merupakan perasaan malu manusia kepada Allah dan bukan perasaan malu kepada sesama. Satu-satunya keberatan terhadap pendapat ini berasal dari tata bahasa Ibrani, yaitu dari kata tidak malu. Berdasarkan kaidah bahasa Ibrani, stem hit pile yang dipakai di sini biasanya menunjukkan tindakan yang resiprokal atau saling satu sama lain. Karena itu kata tidak malu di Kejadian 2 ayat 25 lebih baik diterjemahkan tidak atau saling malu terhadap sesama mereka. Bagaimanapun kata stem hit pile tidak selalu mengandung arti resiprokal. Hanya konteks yang menjadi pedoman apakah suatu kata kerja dengan stem hit pile memiliki arti resiprokal atau tidak. Dan sesuai dengan yang sudah kita bahas, konteks Kejadian 2 dan 3 tampaknya lebih mendorong kita pada kesimpulan bahwa malu di pasal 2 dan 3 menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan bukan antara manusia dengan sesamanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas Kejadian 3 ayat 16. Nah, di ayat ini menjelaskan salah satu hukuman dosa yang diderita Hawa, yaitu akan birahi kepada suaminya. Apakah ayat ini merupakan bukti bahwa dorongan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa? Sehingga dengan demikian mendukung pandangan bahwa Kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah nubuat. Ternyata penyelidikan yang cermat terhadap arti kata Ibrani di balik terjemahan birahi membawa kita pada pengertian yang sama sekali berbeda. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah teshua. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 3 ayat 16 dan Kejadian 4 ayat 7 serta Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Dan karena pemakaian yang sangat jarang inilah, para penafsir berbeda pendapat tentang arti kata teshua di Kejadian 3 ayat 16. Dan hampir semua penerjemah kuno Alkitab termasuk mereka yang menerjemahkan Septuaginta pada abad ketiga sampai ke-1 sebelum Masehi menerjemahkan kata ini dengan berpaling. Pilo adalah seorang penafsir Yahudi yang terkenal pada abad ke-1 Masehi juga memilih terjemahan ini. Selanjutnya terjemahan ini juga diikuti oleh bapak-bapak gereja.
dan seandainya terjemahan ini diterima, maka hukuman Hawa adalah berpaling dari Allah kepada suaminya. Sebagai akibatnya, suaminya akan berkuasa atas dia. Sebagian sarjana modern menolak terjemahan tersebut. Mereka menganggap para penerjemah kuno, terutama penerjemah Septuaginta, telah salah menangkap kata Ibrani dalam bagian ini. Kata Teshua di sini mungkin dianggap sebagai Teshuba, sehingga terjemahannya berpaling. Kesalahan ini selanjutnya diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka. Mereka yang menolak arti berpaling memilih untuk memahami kata Teshua di Kejadian 3 ayat 16 dalam terang Kejadian 4 ayat 7. Dalam Kejadian 4 ayat 7, Teshua merujuk pada keinginan dosa untuk menguasai Kain. Ia sangat menggoda engkau. Seperti terjemahan di LAI Terjemahan Baru, ia sangat menggoda engkau. Semua Alkitab versi bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata keinginannya adalah kepadamu. Dari konteks pemakaian kata Teshua di pasal 4 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Teshua di pasal 3 ayat 16 bukan merujuk pada keinginan secara seksual, melainkan keinginan wanita untuk menguasai pria. Dengan demikian, frase engkau akan mengingini dan bukan birahi terhadap. Jadi, engkau akan mengingini suamimu dan suamimu akan menguasai engkau. Di Kejadian 3 ayat 16, ini menggambarkan perjuangan pria dan wanita untuk menguasai pasangannya masing-masing. Arti tersebut lebih sesuai dengan konteks Kejadian 2 dan 3. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan kesejajaran. Mereka dirancang untuk menjadi pasangan yang sepadan. Seperti di Kejadian 2 ayat 18, dan mereka juga memiliki kesatuan yang begitu intim, seperti di Kejadian 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah dosa menguasai hidup manusia, mereka tidak lagi memiliki kesatuan intim dalam semangat kesejajaran. Mereka telah menjadi egois dan ingin menguasai seorang terhadap yang lain. Pendengar, dari semua pemaparan tersebut, kita melihat bahwa terjemahan apapun yang kita ambil, entah itu berpaling atau mengingini, atau untuk menguasai, Kejadian 3:16 sama sekali tidak mengajarkan bahwa keinginan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dorongan seksual sudah ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa, karena hal itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggenapi rencananya di Kejadian 2 ayat 28, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan memeliharanya. Lalu dari mana ide tentang keinginan seksual bisa begitu rupa mendominasi pemikiran sebagian besar orang Kristen modern? Ide ini bermula dari Pagnino. Dia adalah seorang biarawan Katolik yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama pada abad ke-16 Masehi. Pagnino yang selalu dipengaruhi oleh ajaran para rabi Yahudi kemungkinan besar telah memasukkan ajaran tentang 10 kutuk atas Hawa di Talmud ke dalam terjemahan Alkitab yang dibuat. Dan sejak saat itulah, hampir semua Alkitab versi Inggris mengikuti terjemahan ini, dan kecuali versi Wycliffe, yang didasarkan pada versi Latin Vulgata. Pendengar, demikian penjelasan mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kiranya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh memuaskan dan boleh menjadi berkat untuk pendengar semua. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Gracelon Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 8 ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amin. Tema renungan kali ini adalah Dia yang memahkotai engkau. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Seringkali kita bangun berdasarkan figur pahlawan yang kita kagumi di dalam hidup ini. Kita memiliki gambaran sendiri tentang manusia yang hebat dan manusia yang gagal. Ukuran yang dipakai pun akhirnya hanya berdasarkan reputasi, popularitas, pencapaian yang dapat diraih di dalam hidupnya. Jelas, gambaran yang seperti ini, yang hanya berdasarkan reputasi, popularitas, dan pencapaian, adalah gambaran yang diperoleh sangat keliru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menyaksikan benda-benda ciptaan Tuhan, pemikiran Daud langsung dibawa kepada pengakuan tentang kebesaran Tuhan. Seolah-olah benda-benda penerang itu menceritakan kepadanya tentang penciptanya. Sang pencipta bukan hanya bisa menciptakan benda-benda raksasa, namun juga takluk pada pemerintahan sang pencipta. Jika ia sungguh menciptakan benda-benda super besar itu, maka tidak terbayangkan betapa jauh lebih besar sang pencipta itu sendiri. Yang jauh lebih membuat Daud takjub adalah bagaimana Allah yang demikian besar memperlakukan manusia dengan sangat terhormat. Manusia sangat kecil dibandingkan semesta ini, namun Allah mengindahkannya, memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Allah telah melimpahkan kebaikan ke atas manusia, sekalipun mereka begitu kecil, hina, dan tidak ada bandingnya di semesta ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara selama ini masih merasa tidak berarti hanya karena ekonomi, hanya karena status sosial atau penolakan manusia yang saudara alami, maka saudara perlu bertobat. Ingatlah bahwa memang kita ini debu, namun Tuhan telah memperlakukan saudara dengan penuh hormat. Jika saudara adalah orang yang sombong dan selalu merasa lebih tinggi hanya karena barang-barang fana yang ada, maka saudara juga perlu bertobat. Ingatlah bahwa saudara hanyalah debu. Saudara hanya menjadi berarti karena Allah mengangkat saudara. Belajar untuk terus dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

Bapa kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru, ya Tuhan, atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik, ya Tuhan, dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
1: "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?"
0: Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus,
2: "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu."
0: Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru,
3: "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel."
0: Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain,
4: "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia."
0: Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya,
5: "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
0: Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya,
2: "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu."
0: Maka terdengarlah suara dari sorga,
6: "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya."
0: orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
7: seorang malaikat telah berbicara dengan dia.
0: Jawab Yesus,
8: suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
0: Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu,
9: kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?
0: Kata Yesus kepada mereka,
8: hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.
0: Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga,
10: ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
0: Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru, katanya,
8: barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima

cara yang sama pula. Jadi ketika dia naik ke surga, itu meyakinkan kita bahwa dia tidak selama-lamanya ada di surga. Dia juga akan datang untuk membawa kita kepadanya. Dia tidak ingin surga, dia

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya dalam edisi yang kedua pada saat ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama atau saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 merupakan dasar daripada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Saudara-saudara, namun sebelum kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu

yang akan disampaikan oleh vokal grup Jericho dengan judul Rindu. Saya tentu saja mengharapkan bahwa apa yang dinyatakan oleh vokal grup Jericho melalui lagu Rindu ini juga merupakan kerinduan kita sekalian. Karena kita sebagai orang-orang percaya, maka seharusnya kita sungguh merindukan untuk selalu mempunyai hubungan yang indah dengan Allah kita. Sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Hosea, kita akan mendengarkan lagu ini. Dan bagi saudara yang belum mempersiapkan Alkitab, biarlah pada saat saudara mendengarkan lagu ini, saudara juga mempersiapkan Alkitab saudara, sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Selamat mendengarkan.

saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama atau saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban pakaran. Saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan penguraian dari firman Tuhan ini, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk isi hatimu yang telah kau tuangkan melalui Alkitab sebagai firmanmu ini. Kami telah membacanya, dan Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti dengan benar, tetapi kami juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan lihat kembali Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban pakaran. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai Allah mengeluarkan suatu pernyataan seperti ini? Ada apa dengan bangsa pilihannya sehingga Tuhan mengatakan hal yang seperti ini? Untuk itu mari kita melihat Hosea pasal yang pertama. Di sini Tuhan berbicara kepada bangsa pilihannya, orang Israel, melalui Nabi Hosea. Dan dia katakan dalam gambaran Hosea dengan istrinya dan anak-anaknya. Lalu Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea supaya dia memberikan nama Loruhama kepada anak Hosea. Dan arti dari nama ini adalah, Tuhan, aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Saya yakin saudara tidak mau punya seorang anak dengan nama yang demikian. Jadi di sini kita lihat bahwa bangsa pilihan ini, dan Tuhan menggambarkannya dengan nama daripada anak ini, yaitu Loruhama, yaitu sebagai bangsa yang tidak disayangi lagi oleh Allah. Dan bukan hanya tidak disayangi lagi oleh Allah, tetapi Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan bukan sampai di situ. Lalu yang kemudian yang kedua, dikatakan anak yang kedua, ayat 9, yang juga menggambarkan keadaan daripada bangsa Israel ini, dikatakan kepada Hosea supaya memberi nama anaknya, yaitu Lo-Ami, ayat yang ke-9. Dan ini artinya adalah lebih celaka lagi, yaitu menyatakan bahwa bangsa Israel, yaitu kamu ini, bukanlah umatku, dan aku bukanlah

sampai kemudian mereka tidak mengenal Allah? Atau apa yang terjadi sebenarnya? Ayat yang ke-6 menegaskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan di sini di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa bangsa ini binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Dan di sini bukan oleh karena Allah tidak memperkenalkan diri kepada bangsa ini, tetapi Allah sudah memperkenalkan diri dan mereka tidak mau mengenal Allah. Mereka menolak pengenalan itu. Dengan kata lain, mereka menolak pengajaran yang sudah Allah berikan kepada mereka. Oleh karena mereka memang tidak mengenal Allah, maka tidak heran kalau Allah mengatakan bahwa mereka bukan umat Tuhan. Lalu kemudian di sini dikatakan di pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang ini atau bangsa ini mengatakan pada saat mereka sadar bahwa mereka telah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, kelihatannya bahwa pertobatan bangsa Israel ini merupakan pertobatan yang sungguh. Tetapi kalau kita baca seterusnya ayat-ayat, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang mengetahui isi hati daripada bangsa ini tahu dengan jelas bahwa pertobatan ini merupakan pertobatan yang palsu. Oleh karena itu di ayat yang ke-4 Tuhan mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu hei Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hei Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Rupanya ini yang terjadi, saudara-saudara. Bangsa Israel ini terbiasa hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menyembah kepada berbagai macam berhala. Dan mereka bukan kemudian sebagai bangsa pilihan mencoba untuk mengenal Allah dan melihat atau belajar bagaimana seharusnya Allah disembah. Tetapi mereka justru menyamakan Allah dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang dikenal atau disembah oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya, yang dipikirnya dengan mereka melakukan ibadah mereka, mereka memberikan persembahan-persembahan kepada ilah mereka atau kepada Allah mereka, maka kemudian itu sudah cukup dan Allah mereka akan menjadi senang. Semakin banyak persembahan yang diberikan, semakin mahal persembahan yang diberikan, maka Allah mereka akan semakin baik kepada mereka. Pokoknya asal kita melakukan apa yang Allah kehendaki dengan mempersembahkan korban-korban, maka itu cukup. Mereka tidak tahu bahwa Allah yang mereka sembah tidak sama dengan dewa-dewa di sekeliling mereka yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Allah yang telah memilih mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia adalah Allah yang memiliki segalanya. Dia adalah Allah yang mandiri, yang tidak perlu dicukupkan oleh kita untuk supaya dia mempunyai kecukupan di dalam dirinya. Tidak, dia adalah Allah yang sempurna. Kitalah yang kemudian harus bergantung kepada dia sebagai sumber daripada kehidupan kita. Allah tidak memerlukan korban sembelihan. Dia yang menciptakan semua korban itu. Kalau Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya dengan korban-korban persembahan, bukan di dalam arti bahwa Allah kekurangan, tetapi Allah ingin kita sebagai manusia untuk bersyukur kepadanya, untuk bergantung kepadanya, menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah sumber kehidupan kita. Oleh karena itu tidak heran kalau di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, ayat Allah dengan tegas mengatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan

menyucikan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, hal ini saya pikir merupakan hal yang serius yang harus diperhatikan oleh orang-orang Kristen. Oleh karena jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen, tapi kemudian kenyataannya Allah tidak menerima segala sesuatu yang kita lakukan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Injil Matius pasal yang ketujuh. Injil Matius pasal yang ketujuh, kita coba perhatikan di sini. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ketujuh, ayat yang ke-21 sampai 23. Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan suatu pernyataan yang serius yang harus kita pikirkan dengan baik, yang harus kita perhatikan dengan baik untuk mengevaluasi keberadaan kita. Karena ada orang Kristen yang berpikir, atau ada orang yang berpikir bahwa kekristenan itu dapat disamakan dengan perilaku agama atau perilaku dalam hubungan dengan etika. Dengan kata lain, kalau ada orang yang kemudian bertingkah laku, berperilaku sebagaimana orang Kristen biasanya berperilaku, lalu kemudian kita langsung mengkategorikan bahwa orang itu pasti orang Kristen. Oleh karena dia bertingkah laku Kristen, dalam arti bahwa di dalam kekristenan kita dituntut untuk mengasihi, dia juga mengasihi. Kita dituntut untuk menolong orang, dan dia juga menolong orang. Nah, saudara-saudara, pernah tidak di dalam satu waktu dalam hidup saudara, saudara kemudian melihat orang lain, entah itu tetangga saudara atau siapapun mereka, lalu kemudian saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, dan terlihat bahwa kalau dikatakan mengasihi, ternyata orang itu jauh lebih mengasihi daripada kita. Atau di dalam menolong orang, orang itu begitu cepat tanggap. Apabila ada kebutuhan, dia langsung menolong. Sedangkan kita, kemudian kalau kita tahu ada orang yang perlu ditolong, kita berdoa dulu satu minggu, lalu sungguh-sungguh apakah betul orang itu perlu ditolong atau tidak. Nah, saudara, kalau kita melihat hal yang seperti ini, pernah tidak saudara kemudian berpikir bahwa sebenarnya orang itu lebih pantas disebut orang Kristen daripada saya? Nah, kalau kekristenan kemudian disamakan dengan perilaku etika Kristen, saudara, ini tidak benar. Apalagi kemudian disamakan dengan perilaku dalam arti aktivitas agama, yang istilahnya kalau kita melihat bahwa orang itu setiap minggu ke gereja, orang itu melakukan segala aktivitas yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen, lalu kemudian kita katakan, "Ah, orang itu pasti adalah orang Kristen." Belum tentu, saudara. Karena apa? Di sini dengan tegas Allah menghendaki supaya perilaku kekristenan kita bukan berdiri sendiri, tetapi itu lahir dari suatu relasi yang sudah dibereskan. Dengan kata lain, bahwa kata pengenalan yang Allah nyatakan di sini itu bukan hanya sekedar mengenal Allah, mengetahui tentang Allah secara kognitif, secara intelektual. Saudara, di dalam bahasa Alkitab, kata pengenalan itu bukan hanya merupakan intelektual saja, tidak. Tetapi juga istilahnya, saya mengenal dia secara intelektual, dan bersamaan dengan itu, saya hidup di dalam pengenalan itu. Jadi dengan kata lain, itu bukan hanya teori saja, tetapi juga praktek atau kehidupan di dalam pengenalan itu. Nah, berdasarkan kehidupan di dalam pengenalan itu, berdasarkan relasi yang telah dipulihkan, dan dalam hal ini tentu saja dipulihkan di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita sekalian, maka perilaku itu keluar, atau perilaku itu lahir berdasarkan relasi yang sudah dibereskan. Tapi tidak sebaliknya. Oleh karena kita berperilaku Kristen, maka berarti bahwa kita orang Kristen. Tidak. Tetapi kita seharusnya mempunyai relasi yang benar, yang beres dulu dengan Allah, dan kita boleh menjadi anak-anak

Tuhan. Dan oleh karena kita telah menjadi anak Tuhan, maka kemudian kita berperilaku atau kita melakukan aktivitas sesuai dengan status kita. Ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, mengapa kita katakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7 mengatakan, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ada orang yang kemudian melakukan berbagai macam aktivitas dengan memakai nama Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di hari pengadilan nanti, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak mengerti.

dua kali, yaitu di ayat ini dan Keluaran 32 ayat 1. Di Keluaran 32 ayat 1 kata ini berarti tertunda. Karena pemunculan bos di Keluaran 32 ayat 1 tidak berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas. Kita perlu melihat pemunculan kata bos di tempat lain. Di tempat lain kata bos seringkali menggambarkan keadaan yang hina atau rendah, ataupun perasaan bersalah. Berdasarkan hal ini, bos di Kejadian 2 ayat 25 tidak boleh dipahami sebagai perasaan malu seperti biasa kita bayangkan, tetapi lebih kepada perasaan malu yang berhubungan dengan keadaan seorang yang rendah, hina atau bersalah. Dengan kata lain, bos di sini lebih mengarah pada keadaan dipermalukan dan bukan perasaan malu atau sungkan. Makna tersebut juga didukung oleh penggunaan kata telanjang di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Yang perlu kita ketahui adalah perbedaan kata Ibrani yang dipakai untuk kata telanjang di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 25 memakai kata arom, sedangkan pasal 3 menggunakan kata erom. Dua kata yang berarti telanjang ini merupakan kata yang sangat jarang muncul di Pentateuk. Kata arom dalam arti telanjang hanya muncul di Kejadian 2 ayat 25, sedangkan erom hanya muncul di pasal 3 dan Ulangan 28 ayat 48. Dalam Ulangan 28 ayat 48, kata erom juga dihubungkan dengan hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel apabila mereka tidak mentaati Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-47. Musa tentu saja memiliki alasan tertentu mengapa ia mengubah kata arom di pasal 2 ayat 25 menjadi erom di pasal 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Ia ingin membandingkan situasi manusia sebelum dan setelah kejatuhan. Akibat dosa bukan membuat manusia tahu bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata arom, tetapi bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata erom. Dalam arti mereka berada di bawah hukuman Allah. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 48. Pendapat tersebut sesuai dengan Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Bukankah Kejadian 2 ayat 25 menyiratkan ide bahwa mereka sudah tahu ketelanjangan mereka tetapi mereka tidak malu? Jadi, ketelanjangan di pasal 3 merupakan sesuatu yang baru. Berbeda dengan ketelanjangan di pasal yang kedua, sesuai dengan perbedaan kata Ibrani yang dipakai. Hal selanjutnya yang perlu didiskusikan adalah objek rasa malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Apakah manusia malu kepada sesamanya atau kepada Allah? Konteks pasal 2 dan 3 dan Pentateuk sendiri secara keseluruhan tampaknya mendukung pandangan bahwa mereka malu kepada Allah. Artinya, mereka sadar kalau mereka telanjang di hadapan Allah, yang artinya mereka berada di bawah hukuman Allah. Kejadian perjelas dengan respon Allah selanjutnya di ayat 21. Ia mengganti penutup dari daun ara tersebut dengan pakaian dari kulit binatang. Dalam konteks Pentateuk secara keseluruhan, ide pengorbanan binatang untuk menutupi dosa ini selanjutnya menjadi semakin jelas dalam bentuk kurban bakaran penghapus dosa. Nah, dari hubungan ini kita bisa menarik konklusi bahwa pemberian pakaian dari kulit binatang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Penjelasan lain yang mendukung perasaan malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga ditujukan kepada Allah adalah hubungan antara ibadah kepada Allah dengan ketelanjangan. Keluaran 20 ayat 22 melarang orang Israel menaiki tangga mesbah supaya aurat mereka tidak terlihat. Keluaran 28 ayat 42 sampai 43 juga menjelaskan detail pakaian, yaitu celana para imam supaya mereka tidak melanggar kekudusan Allah. Dari data ini terlihat bahwa ketelanjangan merupakan situasi yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara dan menyembunyikan diri dari Allah. Demikian pula bangsa Israel selanjutnya harus menghadap Allah dengan pakaian yang memadai supaya ketelanjangan mereka tidak terlihat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai penjelasan tersebut, kita melihat bahwa rasa malu di Kejadian 2 maupun Kejadian 3 merupakan perasaan malu manusia kepada Allah dan bukan perasaan malu kepada sesama. Satu-satunya keberatan terhadap pendapat ini berasal dari tata bahasa Ibrani, yaitu dari kata tidak malu. Berdasarkan kaidah bahasa Ibrani, stem hit pile yang dipakai di sini biasanya menunjukkan tindakan yang resiprokal atau saling satu sama lain. Karena itu kata tidak malu di Kejadian 2 ayat 25 lebih baik diterjemahkan
tidak atau saling malu.

terhadap sesama mereka. Bagaimanapun, kata stem hit pile tidak selalu mengandung arti resiprokal. Hanya konteks yang menjadi pedoman apakah suatu kata kerja dengan stem hit pile memiliki arti resiprokal atau tidak. Dan sesuai dengan yang sudah kita bahas, konteks kejadian 2 dan 3 tampaknya lebih mendorong kita pada kesimpulan bahwa malu di pasal 2 dan 3 menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, dan bukan antara manusia dengan sesamanya. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas kejadian 3 ayat 16. Nah, di ayat ini menjelaskan salah satu hukuman dosa yang diderita Hawa, yaitu akan birahi kepada suaminya. Apakah ayat ini merupakan bukti bahwa dorongan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa? Sehingga dengan demikian mendukung pandangan bahwa kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah nubuat. Ternyata penyelidikan yang cermat terhadap arti kata Ibrani di balik terjemahan birahi membawa kita pada pengertian yang sama sekali berbeda. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah teshua. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian 3 ayat 16 dan Kejadian 4 ayat 7 serta Kidung Agung 7 ayat yang ke-10. Dan karena pemakaian yang sangat jarang inilah, para penafsir berbeda pendapat tentang arti kata teshua di Kejadian 3 ayat 16. Dan hampir semua penerjemah kuno Alkitab, termasuk mereka yang menerjemahkan Septuaginta pada abad ketiga sampai ke-1 sebelum Masehi, menerjemahan ini selanjutnya diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka. Mereka yang menolak arti berpaling memilih untuk memahami kata teshua di Kejadian 3 ayat 16 dalam terang Kejadian 4 ayat 7. Dalam Kejadian 4 ayat 7, teshua merujuk pada keinginan dosa untuk menguasai Kain. Ia sangat menggoda engkau. Seperti terjemahan di LAI Terjemahan Baru, ia sangat menggoda engkau. Semua Alkitab versi bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata keinginannya adalah kepadamu. Dari konteks pemakaian kata teshua di pasal 4 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teshua di pasal 3 ayat 16 bukan merujuk pada keinginan secara seksual, melainkan keinginan wanita untuk menguasai pria. Dengan demikian, frase engkau akan mengingini dan bukan birahi terhadap. Jadi, engkau akan mengingini suamimu dan suamimu akan menguasai engkau. Di Kejadian 3 ayat 16, ini menggambarkan perjuangan pria dan wanita untuk menguasai pasangannya masing-masing. Arti tersebut lebih sesuai dengan konteks Kejadian 2 dan 3. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan kesejajaran. Mereka dirancang untuk menjadi pasangan yang sepadan. Seperti di Kejadian 2 ayat 18, dan mereka juga memiliki kesatuan yang begitu intim, seperti di Kejadian 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah dosa menguasai hidup manusia, mereka tidak lagi memiliki kesatuan intim dalam semangat kesejajaran. Mereka telah menjadi egois dan ingin menguasai seorang terhadap yang lain. Pendengar, dari semua pemaparan tersebut, kita melihat bahwa terjemahan apapun yang kita ambil, entah itu berpaling atau mengingini, atau untuk menguasai, Kejadian 3 ayat 16 sama sekali tidak mengajarkan bahwa keinginan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dorongan seksual sudah ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa, karena hal itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggenapi rencananya di Kejadian 2 ayat 28, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan memeliharanya. Lalu dari mana ide tentang keinginan seksual bisa begitu rupa mendominasi pemikiran sebagian besar orang Kristen modern? Ide ini bermula dari Pagnino. Dia adalah seorang biarawan Katolik yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama pada abad ke-16 Masehi. Pagnino yang selalu dipengaruhi oleh ajaran para rabi Yahudi kemungkinan besar telah memasukkan ajaran tentang 10 kutuk atas Hawa di Talmud ke dalam terjemahan Alkitab yang dibuat. Dan sejak saat itulah, hampir semua Alkitab versi Inggris mengikuti terjemahan ini, dan kecuali versi Wycliffe yang didasarkan pada versi Latin Vulgata. Pendengar, demikian penjelasan mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kiranya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh memuaskan dan boleh menjadi berkat untuk pendengar semua. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 8 ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amin. Tema renungan kali ini adalah Dia yang memahkotai engkau. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Seringkali kita bangun berdasarkan figur pahlawan yang kita kagumi di dalam hidup ini. Kita memiliki gambaran sendiri tentang manusia yang hebat dan manusia yang gagal. Ukuran yang dipakai pun akhirnya hanya berdasarkan reputasi, popularitas, pencapaian yang dapat diraih di dalam hidupnya. Jelas, gambaran yang seperti ini, yang hanya berdasarkan reputasi, popularitas, dan pencapaian, adalah gambaran yang diperoleh sangat keliru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menyaksikan benda-benda ciptaan Tuhan, pemikiran Daud langsung dibawa kepada pengakuan tentang kebesaran Tuhan. Seolah-olah benda-benda penerang itu menceritakan kepadanya tentang penciptanya. Sang pencipta bukan hanya bisa menciptakan benda-benda raksasa, namun juga takluk pada pemerintahan sang pencipta. Jika ia sungguh menciptakan benda-benda super besar itu, maka tidak terbayangkan betapa jauh lebih besar sang pencipta itu sendiri. Yang jauh lebih membuat Daud takjub adalah bagaimana Allah yang demikian besar memperlakukan manusia dengan sangat terhormat. Manusia sangat kecil dibandingkan semesta ini, namun Allah mengindahkannya, memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Allah telah melimpahkan jika saudara adalah orang yang sombong dan selalu merasa lebih tinggi hanya karena barang-barang fana yang ada, maka saudara juga perlu bertobat. Ingatlah bahwa saudara hanyalah debu. Saudara hanya menjadi berarti karena Allah mengangkat saudara. Belajar untuk terus dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

than enough for me.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yesus bukan cuma bangkit, tetapi Alkitab mengatakan dia naik ke surga. Dia tinggal berdiam di surga, bukan karena dia tidak punya rumah di dunia ini. Dan kita perlu tahu apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagaimana yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli, bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Alkitab mengajarkan paling tidak ada 5 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah korbannya sempurna dan diterima oleh Bapa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11-14, secara panjang lebar penulis surat Ibrani menerangkan bahwa Yesus Kristus membawa korban sekali saja. Dan diulang-ulang berkali-kali di dalam kitab yang sama, bahwa Kristus hanya perlu membawa korban sekali saja. Dan dia masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu surga. Bukan cuma ruang Maha Kudus yang ada di bumi, tetapi ruang yang benar-benar kudus, berjumpa dengan Allah sendiri, membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus dikatakan dia naik ke surga, berarti korban yang dia bawa telah sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga telah menerima korban yang sempurna itu. Itu adalah makna yang pertama, korbannya sempurna dan diterima oleh Bapa. Yang kedua adalah maknanya tempat kita di surga telah dijamin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3, Tuhan Yesus menggunakan metafora dari budaya Yahudi, bahwa dia pergi untuk menyiapkan tempat, dan nanti setelah tempatnya selesai, dia akan datang kembali menjemput kita. Ini adalah sebuah metafora yang oleh para ahli dipercayai berasal dari praktek perkawinan kuno. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu akan tinggal di rumah laki-laki tersebut. Nah, pada waktu tinggal di rumah laki-laki tersebut, maka tempatnya sudah harus disiapkan, dan adalah tugas dari calon mempelai pria untuk menyiapkan tempatnya. Setelah semuanya tempat disediakan di rumah bapaknya di dalam keluarga yang besar, maka calon mempelai pria akan datang untuk menjemput mempelai wanita, dan mereka berdua akan tinggal bersama-sama di tempat itu. Jadi Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus meyakinkan kita sebagai mempelainya bahwa dia akan pergi ke sana menyiapkan tempat, dan tempatnya Tuhan Yesus katakan ada banyak tempat di surga. Tidak akan ada satupun di antara orang-orang pilihan yang sudah percaya kepadanya yang tidak akan mendapatkan tempat di surga. Jadi apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah tempat kita di surga dijamin. Makna yang ketiga adalah menjadi pendoa syafaat dan perantara di hadapan Allah. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14-16 dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang melintasi segala langit. Jadi dia telah melintasi segala langit, tapi pada saat yang sama dia adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, sebagai imam besar, maka Tuhan Yesus menjadi mediator, menjadi perantara antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai perantara, ada banyak hal yang dia lakukan sebagai perantara, tetapi yang saya ingin soroti adalah doa syafaat. Di dalam Roma pasal yang ke-8 itu dikatakan di ayat yang ke-34, bahwa Yesus itu malah menjadi pembela bagi kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya pembela, tapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dia menjadi pengantara kita dengan Bapa. Selain mendamaikan kita, dia juga selalu berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Itulah sebabnya dia perlu naik ke surga. Lalu yang keempat maknanya adalah berkuasa mengutus Roh Kudus untuk kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan 15, Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Penghibur. Di pasal yang ke-14 dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti Roh Kudus yang akan kuutus dalam nama Bapa-Ku. Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus. Lalu di tempat lain juga penulis Injil Yohanes mengatakan, mencatat perkataan Tuhan Yesus, bahwa lebih baik memang Tuhan Yesus pergi. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dalam arti tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak dicurahkan.
Bukan berarti Roh Kudus sebelumnya tidak bekerja, tapi ini merupakan sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa kedatangan Roh Kudus itu karena diutus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia, setelah selesai semuanya, dia pergi balik kepada Bapa, lalu dia minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita juga bisa mengatakan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan oleh Anak. Dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita dari bahwa dia berkuasa untuk mengutus Roh Kudus bagi kita. Dan makna yang terakhir dari kenaikannya ke surga adalah dia menjamin kedatangannya kembali dengan cara yang sama untuk kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus di Bukit Zaitun dia terangkat dan dilihat oleh murid-muridnya. Dia terangkat ke surga dan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau menatap ke langit? Kamu tidak perlu bersedih hati, tidak perlu bernostalgia terlalu panjang, tidak perlu merasa kehilangan berlebihan, karena Yesus yang terangkat ke surga," para malaikat menerangkan begitu kepada para pengikut Yesus, "Yesus yang sama, yang naik ke surga adalah Yesus yang akan datang kembali dengan cara yang sama pula." Jadi ketika dia naik ke surga, itu meyakinkan kita bahwa dia tidak selama-lamanya ada di surga. Dia juga akan datang untuk membawa kita kepadanya. Dia tidak ingin surga dia nikmati sendirian tanpa kita. Sama seperti sebuah lagu kontemporer mengatakan, "He doesn't want heavens without us." Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menjemput kita dan memberi harapan yang pasti di surga. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Di Amerika, Pak Gunawan, orang-orang seringkali mengucapkan satu, ya mungkin disebut peribahasa ya, yaitu don't take life too seriously. Janganlah terlalu serius menghadapi hidup. Saya kira peribahasa ini mempunyai banyak kebenarannya. Terutama pada dewasa ini, saya melihat salah satu sumber penyakit adalah ketegangan. Kita ini terlalu tegang ya. Dan kenapa tegang? Sebab kita menjalani hidup terlalu serius. Saya juga gak berkata, anggaplah hidup ini sebuah permainan, jadi kita sembarangan hidup. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah

0: adalah kita hidup tidak terlalu tegang, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan lebih santai dan rileks ya. Dan saya kira sikap-sikap seperti inilah yang akan membentuk sikap hidup yang sehat.
1: Seringkali kalau kita gak serius gitu, awalnya, lalu orang itu mengatakan kita itu gak punya pendirian gitu, gak tegas di dalam kehidupan ini, kurang tegas, kurang berpunya prinsip. Nah ini bagaimana Pak Paul?
0: Saya kira yang dimaksud dengan fleksibel ya, bukannya berarti tidak berpendirian. Fleksibel itu bukanlah berarti kita selalu seperti bunglon, berubah-ubah sesuai dengan situasi atau mana yang menguntungkan kita. Bukan. Orang yang fleksibel ada kalanya akan tidak fleksibel, dalam pengertian tidak mengubah pendiriannya. Dia akan berdiri dengan tegak dan berkata, inilah ya pendirian saya dan saya. Dan kita ini hidup seakan-akan semua hal bergantung pada kita. Kalau kita gak ada, semuanya berantakan. Jadi kita ini merasakan tanggung jawab yang terlalu besar pada pundak kita. Nah, orang yang memikul tanggung jawab seperti itu akan susah fleksibel. Sebab dia merasa bahwa semua itu berpulang pada dia. Jadi dialah yang harus memutuskan segalanya. Yang saya ingin katakan adalah sadarilah bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Dan bahwa semua hal dalam hidup ini sebetulnya berada pada tangan dia juga. Saya juga enggak berkata jadilah seorang yang fatalis, yaitu ya udah dah terserah Tuhan semuanya, ya terserah Tuhan, enggak usah berusaha, enggak usah berbuat apa-apa. Bukan itu yang saya maksud. Kita bekerja, kita melakukan bagian kita, tapi berikan bagian Tuhan kepada Tuhan. Jangan kita mengambil alih bagian Tuhan bahwa itu juga harus kita kerjakan.
1: Ya mungkin yang sulit itu justru menentukan, oh ini bagian saya, ini bagian Tuhan gitu loh Pak.
0: Saya pernah mendengar atau membaca sebuah pepatah, yaitu jadilah dirimu, namun jadilah dirimu yang paling baik. Saya kira itu tamsil yang baik ya. Artinya adalah ya jangan kita juga cepat puas dan berkata ya saya hanya bisanya segini ya udah. Saya kira ya kita harus mencoba memaksimalkan. Namun setelah maksimal, kita harus berhenti dan berkata, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, dan saya harus serahkan kepada Tuhan. Jadi orang yang fleksibel menjadi orang yang lebih tenang ya. Enggak terlalu diburu-buru bahwa semuanya itu harus sesuai dengan rencana dia, kehendak dia. Bahwa masih ada Tuhan yang
1: santai gitu loh.
0: Saya kira ada pengaruhnya, Pak Gunawan. Itu betul ya. Ada orang-orang yang memang bawaannya terlalu serius ya, sehingga menganggap semua hal itu serius dan sikapnya cenderung lebih tegang juga. Dan ada kebalikannya ya, orang yang lebih santai. Jadi ya kalau memang ada pengaruh dari kepribadian masing-masing yang harus sadari, mungkin yang terlalu santai itu perlu belajar untuk sedikit lebih menuntut diri ya, berdisiplin diri. Sedangkan yang terlalu serius harus belajar untuk mundur sehingga lebih kendor sedikit. Misalnya ya, seperti itu.
1: Berarti harus ada perubahan di dalam diri orang itu, Pak?
0: Saya kira demikian. Jadi mesti ada perubahan. Nah, ini membawa kita ke poin berikutnya, Pak Gunawan. Sebetulnya apa sih fleksibel ya? Tadi saya katakan fleksibel orang yang menyadari ada Tuhan dan bahwa hidup ini di tangan Tuhan, bahwa semua enggak bergantung pada dirinya. Nah, orang yang fleksibel yang ciri keduanya adalah berani berubah. Sebab dia berani mengintrospeksi diri ya. Orang yang fleksibel itu orang yang berani melihat dirinya. Apa hal-hal dalam dirinya itu yang perlu diperbaiki, yang perlu ditambal. Sehingga ya akhirnya dia berani berubah. Orang yang gak fleksibel, orang yang sulit sekali melihat dirinya. Kalaupun melihat dirinya, melihat secara selektif. Hanya hal-hal yang ingin dia lihat, yang baik untuk dirinya, yang dia memang yakini sebagai dia. Karena menyadari bahwa jika Tuhan yang memberi, ia pula yang akan memampukan kita untuk menerimanya. Kadang-kadang kita ini mengatur hidup sedemikian rupa sehingga kita ini sudah bisa memproyeksikan hidup kita misalnya 25 tahun di muka. Semua harus terantisipasi.

ada yang terduga itu, yang gak ada yang namanya tak terduga. Orang yang seperti ini saya kira akan cukup sengsara dalam hidup kalau hidup ini tidaklah berkembang seperti yang dia inginkan. Tapi orang yang fleksibel, orang yang bisa berkata, saya membuat rencana. Tuhan juga gak melarang kita membuat rencana. Tapi seperti dalam Yakobus dikatakan, selalulah berkata jika Tuhan kehendaki. Ini bukan hanya basa-basi di mulut, tapi suatu keyakinan bahwa memang segalanya ditentukan oleh kehendak Tuhan. Nah, orang yang fleksibel akan bisa berkata, jika Tuhan kehendaki, rencana aku ini ya begini, kalau Tuhan tidak kehendaki, ya tidak apa-apa. Jadi orang yang fleksibel, orang yang bisa menerima bahwa inilah bagiannya dia, porsinya dia, bahwa sekarang dia gak bisa.

0: kita nggak bisa lagi hidup di masa lampau dan berkata kok ini terjadi, kok ini terjadi. Nggak bisa. Kita harus berkata inilah yang terjadi, inilah porsi saya. Ya udah, saya akan terima, saya akan jalan lagi. Jadi saya akan coba hidup produktif seperti yang Tuhan telah berikan kepada saya.
1: Ya, jadi orang yang fleksibel itu bukan orang yang tidak punya pendirian, Pak Pol ya. Apakah ada suatu contoh konkret gitu di dalam Alkitab itu?
0: Sebelum kita ke Alkitab, Pak Gunawan, saya akan juga bisa menunjukkan orang yang fleksibel ya, yang saya tahu. Misalnya adalah Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada itu tidak bisa berjalan dari leher ke bawah, dia lumpuh. Umur 17 tahun, dia terjun ke danau, dia sangka danaunya dalam, ternyata tidak dalam, sehingga kepalanya menumbuk dasar danau, lumpuh dari leher ke bawah. Seorang gadis yang cantik, aktif, energik, tiba-tiba lumpuh. Ya, dia bergumul keras sekali sehingga mau mati dan sebagainya. Tapi akhirnya dia bisa terima kondisinya dan Tuhan memakai dia di Amerika Serikat. Pelayanannya Johnny and Friends itu pelayanan yang Tuhan berkati. Menolong, memberikan bantuan kepada para penyandang cacat di sana. Nah, artinya apa yang terjadi? Johnny menerima porsinya. Tidak mudah, sudah tentu, penuh perjuangan, sudah pasti. Tapi akhirnya sewaktu dia bisa menerima, dia melihat Tuhan memakainya. Dia menjadi berkat buat penyandang cacat. Sebelum Johnny, belum ada, yang saya tahu ya, lembaga Kristen yang khusus menangani orang-orang yang menyandang cacat. Jadi setelah Johnny cacat, barulah dimulai dan dikembangkan kesadaran kepada para penyandang cacat ini. Jadi sekali lagi kita melihat orang yang berhasil menerima porsinya. Nah itu salah satu ciri kefleksibelan.
1: Yeah.
0: Kalau di Alkitab yang saya langsung teringat adalah Ayub, Pak Gunawan. Ayub ini seorang yang kaya raya. Dikatakan dombanya ya 7 ribuan, 3 ribuan, anaknya pesta, bersenang-senang, hidup yang rohani. Ayub mempersembahkan korban. Kalau-kalau anaknya telah berdosa, jadi dia meminta ampun kepada Tuhan. Ayah yang teladan, cinta Tuhan, cinta keluarga. Tapi mengalami musibah, kehilangan anak-anaknya, mati semua, hartanya habis, dan bahkan terakhir dia menderita penyakit. Penyakit yang membuat dia itu menggaruk-garuk kulitnya dengan beling karena begitu sakitnya dan gatalnya. Jadi menjadi begitu menjijikan. Sehingga dia sendiri berkata, teman-temannya menjauhkan diri darinya, sahabat karibnya meninggalkan dia, anak induk semangnya, dan bahkan kanak-kanak mengejek aku, katanya Ayub. Dan bahkan ini yang juga menyedihkan, bahkan nafasku pun, katanya Ayub, memancing kemarahan atau kebencian dari istrinya sendiri. Berarti dia sudah begitu terlempar jauh dalam hidup ini. Dan sudah tentu susah menerima hal-hal seperti itu. Susah sekali. Maka Ayub seringkali ya datang kepada Tuhan dan berteriak, berseru, menggugat Tuhan. Dan gak apa-apa ya, Tuhan menerima. Tuhan mendengarkan, Tuhan gak memarahi Ayub karena Ayub pesakitan. Tapi ada perkataan Ayub yang ingin saya munculkan di sini. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dia mendasarinya atas satu hal yang sangat sederhana. Dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Suatu sikap hidup yang luar biasa. Inilah yang saya maksud dengan fleksibel. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberi semua yang dia miliki, termasuk keluarganya, kesehatannya, dan harta bendanya. Dan dia mempunyai satu konsep yang jelas bahwa Tuhanlah pemilik. Jadi sebagai pemilik, Tuhan mempunyai hak untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dipinjamkannya kepada Ayub. Nah, saya boleh katakan Ayub itu tidak menggenggam hidup, Pak Gunawan. Kalau saya umpamakan seseorang yang memegang gelas

0: keras ya. Dia itu nggak bisa menggenggam gelas keras-keras. Bisa-bisa gelasnya pecah. Dia hanya cukup menggenggamnya supaya gelas itu tidak jatuh. Saya kira itulah sikap orang yang fleksibel dalam hidup ini. Dia tidak memegang kehidupan ini keras-keras sehingga nggak bisa hidup itu keluar dari tangannya. Yang dia miliki itu lepas dari genggamannya. Nggak bisa. Jadi sebaiknya kita hidup, kita peganglah hidup ini. Yang Tuhan berikan, kita pegang, kita terima, kita syukuri. Tapi kita enggak menggenggamnya keras-keras. Karena nanti suatu hari kalau Tuhan menghendaki untuk mengambilnya, dia harus memaksa kita membuka tangan dan itu akan sakit. Akan sakit sekali waktu tangan kita dia paksa buka untuk mengambil yang ada dalam genggaman kita itu.
1: Ya, ini karena sikap kita itu seringkali menganggap bahwa apa yang kita miliki itu menjadi hak kita gitu, Pak.
0: Seringkali begitu, Pak Gunawan. Apalagi bagi kita-kita ini yang telah bekerja keras ya. Dan berkata, jerih payahku lah yang telah membuat aku memiliki semua ini. Siapa Tuhan yang memberikan? Enggak, saya kok yang bekerja. Keringat saya lah yang membuat saya memiliki semua ini. Kita lupa bahwa nafas kita pun diberikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa beri, Tuhan tidak berikan kita nafas, gak mungkin kita bisa bekerja dan memiliki semua itu. Jadi benar-benar yang kita miliki ini sangat-sangatlah sementara. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang yang kehilangan banyak, Pak Gunawan, dalam hidup. Orang yang kehilangan harta benda. Ada. Waktu dulu saya masih di Amerika, saya masih ingat, Pak Gunawan, di Amerika itu tuh sering terjadi ya, orang punya misalnya mall yang besar gitu, tato bangkrut habis, habis, tidak ada lagi sisanya. Jadi dalam waktu sekejap yang dia miliki itu tiba-tiba habis, nggak ada lagi. Nah itu sering terjadi di sana. Kadang-kadang buka toko besar sekali di beberapa tempat, nggak bertahan berapa tahun habis, tutup semuanya. Nah benar-benar semuanya itu bisa melayang pergi. Nah, orang yang fleksibel, orang yang mengerti bahwa semua yang dia dapat pemberian Tuhan. Dan syukuri, terimalah, tapi jangan genggam keras-keras. Kadang-kadang juga yang kita memang gak bisa hindari adalah kita lekat dengan semua itu, Pak Gunawan. Apalagi kalau itu manusia ya. Anak, istri, suami, kita jadi lekat sekali. Maka waktu Tuhan ambil, beratnya luar biasa. Itu bisa dipahami oleh Tuhan juga. Sebab waktu orang-orang yang kita kasih itu pergi atau meninggalkan kita, ya hati kita turut terobek, turut tercabik ya dengan kepergiannya. Itu sangat melukai. Saya kira itu memang gak ada jalan pintas ya, kita harus berduka, sedih. Namun ya kita ingatkan lagi, itu pun Tuhan berikan.
1: Iya, nah itu untuk mempersiapkan diri atau mengubah diri, Pak Pol, ya, menjadi orang yang fleksibel itu gimana, Pak Pol, ya?
0: Saya kira Ayub di sini mempunyai suatu sikap yang sudah jelas dari awalnya, Pak Gunawan. Ayub pernah berkata begini nih, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah di sini. Ayub tahu bahwa hidup itu di luar kendalinya. Bahwa hidup itu sebetulnya bukan berada dalam genggamannya. Maka dia berkata, hidup bisa baik, hidup bisa buruk. Dan dia sadari Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup ini. Maka dia juga yakini bahwa waktu dia menerima yang baik, Tuhan memberikan. Waktu dia menerima yang buruk, sebetulnya Tuhan pun terlibat memberikan dia yang buruk itu. Dia dan kita mungkin gak bisa mengerti kenapa kok Tuhan menetapkan agar kita menerima yang buruk itu. Tapi Ayub, dan seharusnya kita juga menyadari bahwa memang hidup itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, bagaimanakah kita bisa fleksibel dalam hidup? Kita mulai dengan suatu perspektif. Sebetulnya, hidup itu tidak dalam kuasa kita. Kadang-kadang kita lupa ini, Pak Gunawan. Kita berpikir kita yang memang menentukan hidup ini nih. Ada hal-hal yang memang kita bisa tentukan. Sampai titik tertentu lah kita ini turut berperan dalam menentukan hidup. Tapi sebetulnya selain atau setelah titik itu, benar-benar itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita.
1: Tapi perencanaan segala itu tetap mesti dikerjakan gitu, Pak Bang.
0: Tetap mesti dikerjakan, tapi memang dengan suatu kesadaran bahwa ada hal-hal yang bisa terjadi dan itu memang di tangan Tuhan. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Ada anak-anak Tuhan yang pernah mengalami musibah atau pukulan-pukulan yang sangat hebat. Contohnya adalah Joseph Scriven. Itu adalah pengarang lagu Mana Ada Sobat Lagi Seperti Yesus Tuhanku. Sehari sebelum dia menikah, tundangannya mati, tenggelam. Nah, itu memukul dia sekali. Tapi dia bangkit ya, dia menuliskan lagu Mana Ada Sobat Lagi Seperti Yesus Tuhanku setelah kematian tundangannya itu. Nah, tapi memang ya kita tahu setelah itu hidupnya gak pernah sama. Dikatakan ya dia itu menjadi pengembara, menolong orang, tapi dia sendiri yang diketahui ya tidak pernah menikah atau berkeluarga lagi setelah itu. Apa yang dapat kita lihat? Hidup memang di luar jangkauan. Di luar jangkauan. Ya, ada orang yang sudah merencanakan sesuatu, kemudian sesuatu terjadi, anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau suaminya meninggal, atau terjadi lagi musibah yang lain. Nah, itu semua adalah bagian hidup. Kita nggak bisa mengontrolnya. Kita yang terjun dalam bisnis misalnya, yakin sekali kerjasama ini akan menguntungkan. Boro-boro menguntungkan. Kerjasamanya ambruk. Pecah semuanya, kepercayaan tiba-tiba gak ada lagi, terjadi konflik, harus berantakan. Banyak hal yang memang sebetulnya di luar tangan kita. Nah, orang yang fleksibel, orang yang mengerti prinsip itu.
1: Ya, jadi sebenarnya setiap kita itu punya kemampuan untuk menjadi orang yang fleksibel, Pak.
0: Sebetulnya, betul. Jadi sebetulnya kalau saya boleh katakan, orang yang fleksibel adalah orang yang beriman. Nah, sekali lagi, ini bukannya orang yang gak pedulian dengan hidup, makanya dia fleksibel ya. Bukan. Yang saya maksud adalah orang yang peduli dengan hidup, berbuat semaksimal mungkin, tapi dia tahu batasnya dan dia tahu ada bagian Tuhan. Dan dia menghormati bagian Tuhan itu. Nah, itulah orang yang beriman. Orang yang berkata, saya bagian ini saya, bagian ini saya kerjakan. Di luar itu, biar Tuhan yang kerjakan dan masih ada Tuhan dalam hidup ini. Bahwa dia masih bekerja. Itulah maksudnya yang saya maksud dengan tadi ya, orang itu beriman.
1: Ya, dan sebagai orang beriman tentu prinsip hidup itu tidak hilang karena kita menjadi fleksibel.
0: Iya, ya, kita tetap punya prinsip, kita tahu apa yang kita yakini, namun dalam kenyataan hidup ini kita jalani juga berdampingan dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada bagiannya, kita ada bagian kita.
1: Iya, di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat ya, sekeliling kita dan apa, kadang-kadang kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri gitu, Pak Bal, ya?
0: Betul, betul. Dan ya, susahlah orang yang nggak bersedia untuk menyesuaikan diri. Susahlah. Sekali lagi di sini bukannya menyesuaikan diri dengan dosa, dengan yang salah, bukannya, tapi dengan porsi kehidupan yang kita terima itu tuh.
1: Ya, dan itu memang seperti tadi yang Pak Bal singgung, itu adalah sesuatu yang apa, Tuhan perkenankan dan bahkan Tuhan ajarkan kepada kita untuk tetap hidup secara fleksibel di tengah-tengah masyarakat ini.
0: Itulah yang Paulus katakan, makanya Pak Gunawan, aku telah belajar hidup dalam segala kondisi. Dan dia akhirnya simpulkan, dia bisa menanggung segalanya karena Kristus memberikan dia kekuatan. Tapi artinya apa? Dia telah belajar, maka dia berkata, saya belajar hidup dalam kecukupan dan juga dalam kekurangan. Ya, dia terima porsi dia.
1: Ya, jadi itu sesuatu yang mungkin saya percaya sangat berguna bagi para pendengar dan kita sekalian untuk hidup bijaksana dan hidup luas di tengah-tengah zaman yang semakin keras ini.
0: Ya.
1: Terima kasih sekali banyak.
0: Sama-sama.
1: Para pendengar sekalian yang setia mengikuti acara Telaga ini, kami ucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Kami baru saja berbincang-bincang tentang fleksibel sebagai suatu sikap hidup yang sehat. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda bisa mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
1: "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?"
0: Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus,
2: "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu."
0: Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermupakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru.
3: "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel."
0: Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain,
4: "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia."
0: Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya,
5: "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
0: Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya,
2: "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu."
0: Maka terdengarlah suara dari sorga,
6: "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya."
0: banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata,
7: seorang malaikat telah berbicara dengan dia.
0: Jawab Yesus,
8: suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
0: Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu,
9: kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?
0: Kata Yesus kepada mereka,
8: hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.
0: Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga,
10: ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
0: Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru, katanya,
8: barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku.

sama setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya dalam edisi yang kedua pada saat ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama atau saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 merupakan dasar daripada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Saudara-saudara, namun sebelum kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh vokal grup Jericho dengan judul Rindu. Saya tentu saja mengharapkan bahwa apa yang dinyatakan oleh vokal grup Jericho melalui lagu Rindu ini juga merupakan kerinduan kita sekalian. Karena kita sebagai orang-orang percaya, maka seharusnya kita sungguh merindukan untuk selalu mempunyai hubungan yang indah dengan Allah kita. Sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Hosea, kita akan mendengarkan lagu ini. Dan bagi saudara yang belum mempersiapkan Alkitab, biarlah pada saat saudara mendengarkan lagu ini, saudara juga mempersiapkan Alkitab saudara, sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama atau saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan penguraian dari firman Tuhan ini, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk isi hatimu yang telah kau tuangkan melalui Alkitab sebagai firmanmu ini. Kami telah membacanya, dan Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti dengan benar, tetapi kami juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Setelah mari kita akan lihat kembali Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah lebih menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai Allah mengeluarkan suatu pernyataan seperti ini? Ada apa dengan bangsa pilihannya sehingga Tuhan mengatakan hal yang seperti ini? Untuk itu mari kita melihat Hosea pasal yang pertama. Di sini Tuhan berbicara kepada bangsa pilihannya, orang Israel, melalui Nabi Hosea. Dan dia katakan dalam gambaran Hosea dengan istrinya dan anak-anaknya. Lalu Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea supaya dia memberikan nama Loruhama kepada anak Hosea. Dan arti dari nama ini adalah, Tuhan, aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Saya yakin saudara tidak mau punya seorang anak dengan nama yang demikian. Jadi di sini kita lihat bahwa bangsa pilihan ini, dan Tuhan menggambarkannya dengan nama daripada anak ini, yaitu Loruhama, yaitu sebagai bangsa yang tidak disayangi lagi oleh Allah. Dan bukan hanya tidak disayangi lagi oleh Allah, tetapi Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan bukan sampai di situ. Lalu yang kemudian yang kedua, dikatakan anak yang kedua, ayat 9, yang juga menggambarkan keadaan daripada bangsa Israel ini, dikatakan kepada Hosea supaya memberi nama anaknya, yaitu Lo-Ami, ayat yang ke-9. Dan ini artinya adalah lebih celaka lagi, yaitu menyatakan bahwa bangsa Israel, yaitu kamu ini, bukanlah umatku, dan aku bukanlah Allahmu. Jadi di sini kita melihat bahwa ada satu bangsa pilihan yang bernama Israel, yang kemudian Allah dengan tegas mengatakan bahwa aku tidak menyayangi kamu, dan aku tidak akan mengampuni kamu. Lalu kemudian malah dengan tegas Tuhan mengatakan, kamu bukan umatku, dan aku ini bukan Allahmu. Mengapa? Apa yang terjadi dengan bangsa pilihan ini? Mengapa sampai kemudian Tuhan mengatakan bahwa aku bukan Allahmu dan engkau bukan umatku? Saudara, perhatikan pasal yang ke-4 sekarang. Di sini Tuhan menyatakan keadaan daripada bangsa pilihan ini. Dikatakan di ayat yang pertama dari pasal yang ke-4, bagian yang kedua dikatakan, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Di sini dengan tegas Tuhan mengatakan bahwa akarnya adalah oleh karena bangsa Israel ini tidak mengenal Allah. Dan kemudian ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4, Allah menjelaskan, karena kita bertanya, kenapa sampai bangsa pilihan ini tidak mengenal Allah? Apakah oleh karena Allah tidak memperkenalkan diri kepada mereka sampai kemudian mereka tidak mengenal Allah? Atau apa yang terjadi sebenarnya? Ayat yang ke-6 menegaskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan
1: anak-anakmu. Saudara perhatikan di sini di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa bangsa ini binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Dan di sini bukan oleh karena Allah tidak memperkenalkan diri kepada bangsa ini, tetapi Allah sudah memperkenalkan diri dan mereka tidak mau mengenal Allah. Mereka menolak pengenalan itu. Dengan kata lain, mereka menolak pengajaran yang sudah Allah berikan kepada mereka. Oleh karena mereka memang tidak mengenal.

sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, kelihatannya bahwa pertobatan bangsa Israel ini merupakan pertobatan yang sungguh. Tetapi kalau kita baca seterusnya ayat-ayat, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang mengetahui isi hati daripada bangsa ini tahu dengan jelas bahwa pertobatan ini merupakan pertobatan yang palsu. Oleh karena itu di ayat yang keempat Tuhan mengatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu hei Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hei Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Rupanya ini yang terjadi, saudara-saudara. Bangsa Israel ini terbiasa hidup di tengah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang menyembah kepada berbagai macam berhala. Dan mereka bukan kemudian sebagai bangsa pilihan, mencoba untuk mengenal Allah dan melihat atau belajar bagaimana seharusnya Allah disembah. Tetapi mereka justru menyamakan Allah dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang dikenal atau disembah oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Yang dipikirnya dengan mereka melakukan ibadah mereka, mereka memberikan persembahan-persembahan oleh bangsa-bangsa yang lain. Allah yang telah memilih mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia adalah Allah yang memiliki segalanya. Dia adalah Allah yang mandiri, yang tidak perlu dicukupkan oleh kita untuk supaya dia mempunyai kecukupan di dalam dirinya. Tidak. Dia adalah Allah yang sempurna. Kitalah yang kemudian harus bergantung kepada dia sebagai sumber daripada kehidupan kita. Allah tidak memerlukan korban sembelihan. Dia yang menciptakan semua korban itu. Kalau Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya dengan korban-korban persembahan, bukan di dalam arti bahwa Allah kekurangan, tetapi Allah ingin kita sebagai manusia untuk bersyukur kepadanya, untuk bergantung kepadanya, menyadari bahwa sesungguhnya Allah lah sumber kehidupan kita. Oleh karena itu tidak heran kalau di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ayat Allah dengan tegas mengatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Setelah hal itu Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan suatu pernyataan yang serius, yang harus kita pikirkan dengan baik, yang harus kita perhatikan dengan baik untuk mengevaluasi keberadaan kita. Karena ada orang Kristen yang berpikir, atau ada orang yang berpikir bahwa kekristenan itu dapat disamakan dengan perilaku agama atau perilaku dalam hubungan dengan etika. Dengan kata lain, kalau ada orang yang kemudian bertingkah laku, berperilaku sebagaimana orang Kristen biasanya berperilaku, lalu kemudian kita langsung mengkategorikan bahwa orang itu pasti orang Kristen. Oleh karena dia bertingkah laku Kristen, dalam arti bahwa di dalam kekristenan kita dituntut untuk mengasihi, dia juga mengasihi. Sedangkan kita, kemudian kalau kita tahu ada orang yang perlu ditolong, kita berdoa dulu satu minggu, lalu sungguh-sungguh apakah betul orang itu perlu ditolong atau tidak. Nah saudara, kalau kita melihat hal yang seperti ini, pernah tidak saudara kemudian berpikir bahwa sebenarnya orang itu lebih pantas disebut orang Kristen daripada saya? Nah kalau kekristenan kemudian disamakan dengan perilaku etika Kristen, saudara, ini tidak benar. Apalagi kemudian disamakan dengan perilaku dalam arti aktivitas agama.

istilahnya kalau kita melihat bahwa orang itu setiap minggu ke gereja, orang itu melakukan segala aktivitas yang biasanya dilakukan oleh orang Kristen, lalu kemudian kita katakan, ah, orang itu pasti adalah orang Kristen. Belum tentu, saudara.

0: dalam pengenalan itu. Nah, berdasarkan kehidupan di dalam pengenalan itu, berdasarkan relasi yang telah dipulihkan, dan dalam hal ini tentu saja dipulihkan di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita sekalian, maka perilaku itu keluar atau perilaku itu lahir berdasarkan relasi yang sudah dibereskan. Tapi tidak sebaliknya, oleh karena kita berperilaku Kristen, maka berarti bahwa kita orang Kristen. Tidak, tetapi kita seharusnya mempunyai relasi yang benar, yang beres dulu dengan Allah, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan oleh karena kita telah menjadi anak Tuhan, maka kemudian kita berperilaku atau kita melakukan aktivitas sesuai dengan status kita. Ini dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, mengapa kita katakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7 mengatakan, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ada orang yang kemudian melakukan berbagai macam aktivitas dengan memakai nama Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di hari pengadilan nanti, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, untuk mengenal Allah, tentu saja tidak terjadi secara otomatis. Sebelum kita menjadi orang Kristen, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah dipengaruhi oleh berbagai macam cara berpikir, oleh berbagai macam pola berpikir yang mempengaruhi kita atau membentuk pola pikir yang saudara dan saya miliki saat ini. Nah, pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka mustahil orang Kristen dapat hidup sebagai orang Kristen seharusnya hidup. Mustahil orang Kristen dapat menjadi garam dan terang dunia. Ini harus dibereskan terlebih dahulu. Setelah relasi kita dibereskan dengan Allah, kita harus belajar firman Tuhan baik-baik untuk mengenal aturan main yang Allah berikan di dalam menjadi orang Kristen. Apa yang Allah tuntut dari umatnya. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, berdasarkan pengenalan kita kepada Allah, berdasarkan pengenalan kita terhadap kehendak Allah dalam hidup kita, kita berjalan sesuai dengan firman itu. Saudara, siapakah kita pada saat ini? Apakah kita hanyalah orang yang dikenal oleh orang lain sebagai orang Kristen oleh karena kita melakukan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh orang Kristen, atau aktivitas-aktivitas agama yang biasa dilakukan oleh orang Kristen? Orang dapat mengira kita adalah orang Kristen. Tapi sekarang mari kita evaluasi diri kita, bukan dari kacamata orang banyak di sekitar kita, di mana kita bisa memakai berbagai macam topeng. Tapi mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Allah yang mengetahui isi hati kita sebenarnya, yang mengetahui apakah pada saat ini relasi kita dengan Allah sudah beres di dalam Yesus Kristus. Apakah kita sudah pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita? Kita sudah bertobat, kita sudah mengakui diri kita sebagai orang yang berdosa, yang patut dimurkai oleh Allah, yang patut mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan apakah kita merupakan orang yang sudah dibereskan hubungannya dengan Tuhan? Dan apakah kalau kita mengatakan saya adalah orang Kristen, saya telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Apakah kita sudah belajar untuk mengenal Allah dengan benar, dengan firman, melalui firman-Nya, sehingga pada saat kita beribadah, kita mau beribadah dengan sikap yang benar, dan pada saat kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Jangan sampai saudara pikir saudara telah melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen, tapi di hari penghakiman nanti Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah daripada hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Mari saudara, evaluasi diri kita sebelum terlambat. Amin.
1: Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya pada edisi yang kedua. Nah, mengakhiri perjumpaan kita, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu dengan judul Jalan Orang Benar, yang akan dibawakan oleh Rosana Purba. Lagu ini merupakan karya dari Uce Tekol. Dan saudara-saudara, biarlah lagu ini juga boleh menjadi berkat

bagi kita sekalian. Selamat berpisah, dan dengan perkenanan dari Tuhan, kita boleh berjumpa lagi pada acara Aku, Dia, dan Sabdanya yang akan datang.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Yesus bukan cuma bangkit, tetapi Alkitab mengatakan dia naik ke surga. Dia tinggal berdiam di surga, bukan karena dia tidak punya rumah di dunia ini. Dan kita perlu tahu apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagaimana yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli, bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Alkitab mengajarkan paling tidak ada 5 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah korbannya sempurna dan diterima oleh Bapa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11-14, secara panjang lebar penulis surat Ibrani menerangkan bahwa Yesus Kristus membawa korban sekali saja. Dan diulang-ulang berkali-kali di dalam kitab yang sama, bahwa Kristus hanya perlu membawa korban sekali saja. Dan dia masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu surga. Bukan cuma ruang Maha Kudus yang ada di bumi, tetapi ruang yang benar-benar kudus, berjumpa dengan Allah sendiri, membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus dikatakan dia naik ke surga, berarti korban yang dia bawa telah sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga telah menerima korban yang sempurna itu. Itu adalah makna yang pertama, korbannya sempurna dan diterima oleh Bapa. Yang kedua adalah maknanya tempat kita di surga telah dijamin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3, Tuhan Yesus menggunakan metafora dari budaya Yahudi, bahwa dia pergi untuk menyiapkan tempat, dan nanti setelah tempatnya selesai, dia akan datang kembali menjemput kita. Ini adalah sebuah metafora yang oleh para ahli dipercayai berasal dari praktek perkawinan kuno. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu akan tinggal di rumah laki-laki tersebut. Nah, pada waktu tinggal di rumah laki-laki tersebut, maka tempatnya sudah harus disiapkan, dan adalah tugas dari calon mempelai pria untuk menyiapkan tempatnya. Setelah semuanya tempat disediakan di rumah bapaknya di dalam keluarga yang besar, maka calon mempelai pria akan datang untuk menjemput mempelai wanita, dan mereka berdua akan tinggal bersama-sama di tempat itu. Jadi Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus meyakinkan kita sebagai mempelainya bahwa dia akan pergi ke sana menyiapkan tempat, dan tempatnya Tuhan Yesus katakan ada banyak tempat di surga. Tidak akan ada satupun di antara orang-orang pilihan yang sudah percaya kepadanya yang tidak akan mendapatkan tempat di surga. Jadi apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah tempat kita di surga dijamin. Makna yang ketiga adalah menjadi pendoa syafaat dan perantara di hadapan Allah. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14-16 dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang melintasi segala langit. Jadi dia telah melintasi segala langit, tapi pada saat yang sama dia adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, sebagai imam besar, maka Tuhan Yesus menjadi mediator, menjadi perantara antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai perantara, ada banyak hal yang dia lakukan sebagai perantara, tetapi yang saya ingin soroti adalah doa syafaat. Di dalam Roma pasal yang ke-8 itu dikatakan di ayat yang ke-34, bahwa Yesus itu malah menjadi pembela bagi kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya pembela, tapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dia menjadi pengantara kita dengan Bapa. Selain mendamaikan kita, dia juga selalu berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Itulah sebabnya dia perlu naik ke surga. Lalu yang keempat maknanya adalah berkuasa mengutus Roh Kudus untuk kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan 15, Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Penghibur. Di pasal yang ke-14 dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti Roh Kudus yang akan kuutus dalam nama Bapa-Ku. Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus. Lalu di tempat lain juga penulis Injil Yohanes mengatakan, mencatat perkataan Tuhan Yesus, bahwa lebih baik memang Tuhan Yesus pergi, sebab kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dalam arti tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak dicurahkan.
Bukan berarti Roh Kudus sebelumnya tidak bekerja, tapi ini merupakan sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa kedatangan Roh Kudus itu karena diutus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia, setelah selesai semuanya, dia pergi balik kepada Bapa, lalu dia minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita juga bisa mengatakan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan oleh Anak. Dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita dari bahwa dia berkuasa untuk mengutus Roh Kudus bagi kita. Dan makna yang terakhir dari kenaikannya ke surga adalah dia menjamin kedatangannya kembali dengan cara yang sama untuk kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus di Bukit Zaitun dia terangkat dan dilihat oleh murid-muridnya. Dia terangkat ke surga dan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau menatap ke langit? Kamu tidak perlu bersedih hati, tidak perlu bernostalgia terlalu panjang, tidak perlu merasa kehilangan berlebihan, karena Yesus yang terangkat ke surga," para malaikat menerangkan begitu kepada para pengikut Yesus, "Yesus yang sama, yang naik ke surga adalah Yesus yang akan datang kembali dengan cara yang sama pula." Jadi ketika dia naik ke surga, itu meyakinkan kita bahwa dia tidak selama-lamanya ada di surga. Dia juga akan datang untuk membawa kita kepadanya. Dia tidak ingin surga dia nikmati sendirian tanpa kita. Sama seperti sebuah lagu kontemporer mengatakan, "He doesn't want heavens without us." Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menjemput kita dan memberi harapan yang pasti di surga. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang muncul dari frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama dalam program Do You Know? Yang akan membahas mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan sebelum saya menjelaskan, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian yang berjudul Berkat Anak Cucu. Semoga pujian ini boleh memberkati kita semua.

pada zaman dahulu dikaitkan dengan hukuman Allah. Kita bisa melihat di Kejadian 20 ayat 18 dan Keluaran 23 ayat 26. Walaupun kemandulan itu sendiri tidak selalu sebagai hukuman Allah, misalnya kemandulan Sarah, Ribka, dan Rahel, dari data seperti ini sulit dipahami mengapa kemampuan beranak cucu di Kejadian 1 ayat 28 justru dikaitkan dengan hal yang negatif, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan lebih jauh lagi, Kejadian 2 ayat 18 mencatat bahwa Allah memandang kesendirian Adam sebagai sesuatu yang tidak baik. Ia selanjutnya menciptakan Hawa supaya mereka menjadi satu tubuh, seperti di Kejadian 2 ayat 24. Dan jelas pemberian Hawa ini merupakan sesuatu yang baik. Dan lebih jauh lagi, istilah satu tubuh dalam masa Perjanjian Baru dipahami sebagai rujukan kepada perkawinan atau persetubuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah memang merencanakan agar Adam dan Hawa bersatu secara seksual dan melahirkan keturunan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Kejadian 2 ayat 25 dan Kejadian 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Apakah perubahan respon terhadap ketelanjangan mereka dari tidak malu menjadi malu membuktikan bahwa dosalah yang membuat mereka tahu kalau mereka telanjang? Apakah ini menjadi petunjuk bahwa seandainya manusia tidak berdosa, mereka tidak akan mendapatkan keturunan karena mereka seperti dua anak kecil yang telanjang tetapi tidak merasa malu? Sebelum membahas Kejadian 2 ayat 25 secara lebih mendalam, kita terlebih dahulu perlu mewaspadai kesalahan berlogika tentang ayat ini yang terlalu sempit dan subjektif. Apakah kata tidak malu di sini harus berarti tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seks seperti sepasang anak kecil? Bukankah sepasang suami istri juga tidak saling malu ketika mereka telanjang? Tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki hasrat seksual? Untuk menjawab isu dalam bagian ini secara tuntas, kita harus memahami arti kata malu itu sendiri. Dalam Pentateuk, kata ini hanya muncul dua kali, yaitu di ayat ini dan Keluaran 32 ayat 1. Di Keluaran 32 ayat 1, kata ini berarti tertunda. Karena pemunculan bos di Keluaran 32 ayat 1 tidak berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas. Kita perlu melihat pemunculan kata bos di tempat lain. Di tempat lain, kata bos seringkali menggambarkan keadaan yang hina atau rendah, ataupun perasaan bersalah. Berdasarkan hal ini, bos di Kejadian 2 ayat 25 tidak boleh dipahami sebagai perasaan malu seperti biasa kita bayangkan, tetapi lebih kepada perasaan malu yang berhubungan dengan keadaan seorang yang rendah, hina, atau bersalah. Dengan kata lain, bos di sini lebih mengarah pada keadaan dipermalukan dan bukan perasaan malu atau sungkan. Makna tersebut juga didukung oleh penggunaan kata telanjang di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Yang perlu kita ketahui adalah perbedaan kata Ibrani yang dipakai untuk kata telanjang di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 25 memakai kata arom, sedangkan pasal 3 menggunakan kata erom. Dua kata yang berarti telanjang ini merupakan kata yang sangat jarang muncul di Pentateuk. Kata arom dalam arti telanjang hanya muncul di Kejadian 2 ayat 25, sedangkan erom hanya muncul di pasal 3 dan Ulangan 28 ayat 48. Dalam Ulangan 28 ayat 48, kata erom juga dihubungkan dengan hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Israel apabila mereka tidak mentaati Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-47. Musa tentu saja memiliki alasan tertentu mengapa ia mengubah kata arom di pasal 2 ayat 25 menjadi erom di pasal 3 ayat 7, 8, 10, dan 11. Ia ingin membandingkan situasi manusia sebelum dan setelah kejatuhan. Akibat dosa bukan membuat manusia tahu bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata arom, tetapi bahwa mereka telanjang dengan menggunakan kata erom. Dalam arti mereka berada di bawah hukuman Allah. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan 28 ayat 48. Pendapat tersebut sesuai dengan Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Bukankah Kejadian 2 ayat 25 menyiratkan ide bahwa mereka sudah tahu ketelanjangan mereka tetapi mereka tidak malu? Jadi, ketelanjangan di pasal 3 merupakan sesuatu yang baru, berbeda dengan ketelanjangan di pasal yang kedua, sesuai dengan perbedaan kata Ibrani yang dipakai. Hal selanjutnya yang perlu didiskusikan

adalah objek rasa malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga. Apakah manusia malu kepada sesamanya atau kepada Allah? Konteks pasal 2 dan 3 dan Pentateuch sendiri secara keseluruhan tampaknya mendukung pandangan bahwa mereka malu kepada Allah. Artinya, mereka sadar kalau mereka telanjang di hadapan Allah, yang artinya mereka berada di bawah hukuman Allah. Kejadian 3 menghubungkan ketelanjangan mereka dengan ketakutan terhadap Allah. Pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dari sini kita bisa melihat bahwa tindakan manusia untuk menutupi tubuh mereka dengan daun ara dan bersembunyi merupakan satu kesatuan. Dari siapa mereka bersembunyi? Bukan dari sesama, tetapi dari Allah. Dengan demikian, tindakan menutupi dengan daun ara juga berhubungan dengan Allah. Hal ini semakin diperjelas dengan respon Allah selanjutnya di ayat 21. Ia mengganti penutup dari daun ara tersebut dengan pakaian dari kulit binatang. Dalam konteks Pentateuch secara keseluruhan, ide pengorbanan binatang untuk menutupi dosa ini selanjutnya menjadi semakin jelas dalam bentuk kurban bakaran penghapus dosa. Nah, dari hubungan ini kita bisa menarik konklusi bahwa pemberian pakaian dari kulit binatang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Penjelasan lain yang mendukung perasaan malu di pasal 2 dan pasal yang ketiga ditujukan kepada Allah adalah hubungan antara ibadah kepada Allah dengan ketelanjangan. Keluaran 20 ayat 22 melarang orang Israel menaiki tangga mesbah supaya aurat mereka tidak terlihat. Keluaran 28 ayat 42 sampai 43 juga menjelaskan detail pakaian, yaitu celana para imam supaya mereka tidak melanggar kekudusan Allah. Dari data ini terlihat bahwa ketelanjangan merupakan situasi yang menghalangi perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangan dengan daun ara dan menyembunyikan diri dari Allah. Demikian pula bangsa Israel selanjutnya harus menghadap Allah dengan pakaian yang memadai supaya ketelanjangan mereka tidak terlihat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari berbagai penjelasan tersebut, kita melihat bahwa rasa malu di kejadian 2 maupun kejadian 3 merupakan perasaan malu manusia kepada Allah dan bukan perasaan malu kepada sesama. Satu-satunya keberatan terhadap pendapat ini berasal dari tata bahasa Ibrani, yaitu dari kata tidak malu. Berdasarkan kaidah bahasa Ibrani, stem hit pile yang dipakai di sini biasanya menunjukkan tindakan yang resiprokal atau saling satu sama lain. Karena itu kata tidak malu di kejadian 2 ayat 25 lebih baik diterjemahkan tidak atau saling malu terhadap sesama mereka. Bagaimanapun kata stem hit pile tidak selalu mengandung arti resiprokal. Hanya konteks yang menjadi pedoman apakah suatu kata kerja dengan stem hit pile memiliki arti resiprokal atau tidak. Dan sesuai dengan yang sudah kita bahas, konteks kejadian 2 dan 3 tampaknya lebih mendorong kita pada kesimpulan bahwa malu di pasal 2 dan 3 menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan bukan antara manusia dengan sesamanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan membahas kejadian 3 ayat 16. Nah, di ayat ini menjelaskan salah satu hukuman dosa yang diderita Hawa, yaitu akan birahi kepada suaminya. Apakah ayat ini merupakan bukti bahwa dorongan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa? Sehingga dengan demikian mendukung pandangan bahwa kejadian 1 ayat 28 merupakan sebuah nubuat. Ternyata penyelidikan yang cermat terhadap arti kata Ibrani di balik terjemahan birahi membawa kita pada pengertian yang sama sekali berbeda. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah teshua. Kata ini hanya muncul 3 kali dalam perjanjian lama, yaitu di kejadian 3 ayat 16 dan kejadian 4 ayat 7 serta kidung agung 7 ayat yang ke-10. Dan karena pemakaian yang sangat jarang inilah, para penafsir berbeda pendapat tentang arti kata teshua di kejadian 3 ayat 16. Dan hampir semua penerjemah kuno Alkitab termasuk mereka yang menerjemahkan Septuaginta pada abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi menerjemahkan kata ini dengan berpaling. Pilo adalah seorang penafsir Yahudi yang terkenal pada abad ke-1 Masehi juga memilih terjemahan ini. Selanjutnya terjemahan ini juga diikuti oleh bapak-bapak gereja. Dan seandainya terjemahan ini diterima, maka hukuman Hawa adalah berpaling dari Allah kepada suaminya. Sebagai akibatnya, suaminya akan berkuasa atas dia. Sebagian sarjana modern menolak terjemahan tersebut. Mereka menganggap para penerjemah kuno, terutama penerjemah Septuaginta,
telah salah menangkap kata Ibrani dalam bagian ini. Kata Teshua di sini mungkin dianggap sebagai Teshuba, sehingga terjemahannya berpaling. Kesalahan ini selanjutnya diikuti oleh generasi-generasi sesudah mereka. Mereka yang menolak arti berpaling memilih untuk memahami kata Teshua di Kejadian 3 ayat 16 dalam terang Kejadian 4 ayat 7. Dalam Kejadian 4 ayat 7, Teshua merujuk pada keinginan dosa untuk menguasai Kain. Ia sangat menggoda engkau. Seperti terjemahan di LAI Terjemahan Baru, ia sangat menggoda engkau. Semua Alkitab versi bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata, keinginannya adalah kepadamu. Dari konteks pemakaian kata Teshua di pasal 4 ayat 7, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Teshua di pasal 3 ayat 16 bukan merujuk pada keinginan secara seksual, melainkan keinginan wanita untuk menguasai pria. Dengan demikian, frase engkau akan mengingini dan bukan birahi terhadap. Jadi, engkau akan mengingini suamimu dan suamimu akan menguasai engkau. Di Kejadian 3 ayat 16, ini menggambarkan perjuangan pria dan wanita untuk menguasai pasangannya masing-masing. Arti tersebut lebih sesuai dengan konteks Kejadian 2 dan 3. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan antara pria dan wanita adalah hubungan kesejajaran. Mereka dirancang untuk menjadi pasangan yang sepadan. Seperti di Kejadian 2 ayat 18, dan mereka juga memiliki kesatuan yang begitu intim, seperti di Kejadian 2 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah dosa menguasai hidup manusia, mereka tidak lagi memiliki kesatuan intim dalam semangat kesejajaran. Mereka telah menjadi egois dan ingin menguasai seorang terhadap yang lain. Pendengar, dari semua pemaparan tersebut, kita melihat bahwa terjemahan apapun yang kita ambil, entah itu berpaling atau mengingini, atau untuk menguasai, Kejadian 3:16 sama sekali tidak mengajarkan bahwa keinginan seksual baru muncul setelah kejatuhan ke dalam dosa. Dorongan seksual sudah ada sebelum kejatuhan ke dalam dosa, karena hal itu merupakan salah satu cara Allah untuk menggenapi rencananya di Kejadian 2 ayat 28, yaitu supaya manusia memenuhi bumi dan memeliharanya. Lalu dari mana ide tentang keinginan seksual bisa begitu rupa mendominasi pemikiran sebagian besar orang Kristen modern? Ide ini bermula dari Pagnino. Dia adalah seorang biarawan Katolik yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama pada abad ke-16 Masehi. Pagnino yang selalu dipengaruhi oleh ajaran para rabi Yahudi kemungkinan besar telah memasukkan ajaran tentang 10 kutuk atas Hawa di Talmud ke dalam terjemahan Alkitab yang dibuat. Dan sejak saat itulah, hampir semua Alkitab versi Inggris mengikuti terjemahan ini, dan kecuali versi Wycliffe yang didasarkan pada versi Latin Vulgata. Pendengar, demikian penjelasan mengenai frase beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kiranya melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh memuaskan dan boleh menjadi berkat untuk pendengar semua. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Bapa di surga, setiap kali kami menyanyikan lagu ini, kami mengingat ya Tuhan bagaimana Petrus yang menyangkali Tuhannya, bertatapan muka dengan Yesus. Namun yang dia lihat di mata Yesus bukanlah tatapan kebencian, kemarahan, tetapi tatapan belas kasih. Dan di sana dia seketika itu mengingat betapa dia sudah berdosa. Tapi yang dia lihat di mata juru selamatnya adalah mata yang penuh kasih. I can see the love in your eyes. Biarlah pagi hari ini kami juga melihat kasih di mata Yesus juru selamat kami. Sehingga kami yang kerap kali masih berdosa kepada Tuhan, datang kepada-Mu, mengakui dosa kami, dan diberikan pengampunan sekali lagi. Bapa, sebentar kami akan membuka, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Karena kami membutuhkannya setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah pada hari ini dari Filipi pasal yang kedua. Kita membaca ayat 14 sampai 18. Yuk mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Silakan duduk jemaat sekalian. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau Anda bertanya kepada orang di rumah, orang yang paling dekat dengan Anda, apakah Anda itu dilihat oleh dia sebagai orang yang suka komplain atau seorang yang penuh rasa syukur? Kira-kira apa jawabannya? Saudara, kalau Anda membawa kamera dan itu handphone misalnya ditaruh di kalungkan di leher Anda, kemudian merekam selama seminggu semua percakapan dan kata-kata yang keluar dari mulut Anda, kira-kira apakah yang direkam adalah keluhan-keluhan atau ucapan syukur? Sudah, pertanyaannya adalah mungkin tidak. Di tengah-tengah dunia yang seringkali mengeluh tentang banyak hal, dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita sebagai orang percaya hidup tanpa mengeluh. Itu yang kita akan bahas saudara di dalam firman Tuhan hari ini, dan kita akan melihat bagaimana orang Kristen seharusnya tidak mengeluh, tetapi apakah itu mungkin? Dan kalau jawabannya adalah ya, gimana caranya? Kita berada dalam seri khotbah eksposisi kitab Filipi yang berjudul Deeper, bagaimana kita bertumbuh terus dalam Injil melalui sukacita Injil. Dan hari ini kita berada di dalam satu tema yang sangat praktikal, saudara-saudara, yaitu tentang mengeluh. Kalau sebelumnya kita melihat, Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, continue to work out your salvation. Bukan supaya kita mendapat keselamatan, tetapi kerjakanlah keselamatanmu karena kamu sudah memilikinya dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, waktu kita membaca ayat itu, kita pikir mengerjakan keselamatan itu apa sih? Jadi misionaris. Ya. Kita memberikan korban, pelayanan, tenaga, waktu, keringat, air mata, darah bahkan bagi Tuhan. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Tapi saudara, yang ada di pikiran Rasul Paulus, itu adalah sesuatu yang lebih simple, yang lebih mundane, yang lebih menial, yaitu jangan mengeluh. itu loh cara kamu mengerjakan keselamatanmu. Itu contoh yang Rasul Paulus berikan, bagaimana jemaat Filipi bisa mengerjakan keselamatan mereka. Jadi saudara, jadi orang Kristen itu jangan mikir yang muluk-muluk buat Tuhan. Yang simple, yang sehari-hari. Di dalam rutinitas kehidupan kita, di sanalah saudara kita itu mengerjakan keselamatan kita. Mari kita lihat tiga hal saudara dari beberapa ayat yang kita akan lakukan perenungan dan analisa bersama-sama. Yang pertama adalah perintah hidup tanpa mengeluh. Perintah hidup tanpa mengeluh. Kita lihat ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, kalau Anda bisa melihat di dalam bahasa Inggrisnya di sana. Do all things without grumbling and disputing. Saudara, kita di dalam dunia ini seringkali mencoba untuk kemudian melihat, oke, kalau gitu apa alternatifnya kalau saya tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh berbantah-bantahan. Maka saudara-saudara, kita kemudian harus positif. Nah, di dalam literatur tentang gratitude, saudara, ada yang disebut sebagai toxic positivity. Jadi bukan berarti saudara kalau gak boleh mengeluh, berarti kita harus terus jadi orang yang positif. Kalau ditanya, apa kabar? Jawabannya selalu, luar biasa gitu ya. Meskipun lagi sakit, lagi berantem sama orang di rumah gitu ya. Jawabannya selalu, luar biasa. Atau, Tuhan itu baik. Haleluya gitu ya, kalau orang Kristen. Nah saudara, itu seringkali menutupi apa yang menjadi realita hidupnya. Dan tentu yang dimaksud Paulus bukan itu. Kamu harus selalu positif. Apapun yang terjadi, pokoknya tunjukkan bahwa Allah itu baik. Tapi kemudian kita menyangkali emosi kita. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, saudara, kita menjadi orang yang palsu. Gimana keadaanmu? Luar biasa gitu ya. Jadi kalau Anda orang Kristen yang seperti itu, tolong hentikan saudara. Karena orang akan malas nanya kondisimu gitu ya. Pasti jawabannya luar biasa. God is good. Haleluya. Saudara, bukan itu yang Paulus maksud. Tetapi juga bukan saudara kemudian kita itu menjadi orang yang ambil jalan tengah. Oke, kalau gitu mengeluh gak boleh. Kalau positif terus itu bisa palsu. Berarti yang di tengah, saudara, itu yang seringkali disebut sebagai languishing. Ada seorang yang bernama Adam Grant yang menulis, saudara, bahwa selama pandemi banyak orang itu mengalami languishing. Languishing itu adalah bukan burnout karena masih ada energi, bukan seorang yang juga adalah depressed, saudara, depresi karena dia masih punya pengharapan, tetapi languishing itu adalah orang yang nggak punya sukacita. Yang enggak tahu mau ngapain lagi. Dia seperti melihat kehidupan itu seperti kalau Anda lagi nyetir dan kacanya itu kena air hujan gitu ya, belum di wipe. Jadi buram sekali rasanya itu. Aduh, saya enggak tahu deh mau ngapain hari ini. Nah, itu languishing, saudara. Jadi yang mereka katakan adalah languishing itu enggak apa-apa karena ya itulah yang kita alami. Saudara, apakah itu kemudian yang menjadi jalan keluarnya? Jadi ya udah, kalau mengeluh gak boleh, kalau terlalu positif nanti palsu, kalau gitu ya inilah aja yang di tengah-tengah. Di dalam bahasa sehari-hari, dengan kata lain kita cuma bilang, gimana pendapatmu tentang gereja, gimana pendapatmu tentang kerjaanmu, meh gitu ya, M-E-H, meh. Nah saudara, kita ketularan itu sebagai orang Kristen, meh gitu kan, jadi ya udahlah, gitu aja. Saudara, di dunia kita itu seringkali mengalami semua itu karena memang ini adalah tekanan budaya yang besar sekali. Coba Anda perhatikan budaya populer yang ada di sekitar kita. Kita sudah dikondisikan untuk tidak puas sudah dengan semua hal yang kita miliki dan terjadi dalam dunia kita. Anda perhatikan misalnya lagu yang baru terkenal lagi, The Greatest Showman, karena penyanyi aslinya nyanyi di British Got Talent, Lauren Allred, saudara. Kata-katanya bunyinya begini, sudah tahu kan lagunya, never be enough dan seterusnya. Tapi kata-katanya begini, saudara.
1: All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Towers of gold are still too little. Those these hands could hold the world, but it will never be enough.
0: Jadi kalau saya punya tower of gold, kalau tangan saya ini bisa pegang semua yang ada dunia ini, gak cukup.
1: Itu sebab kita komplain.
0: Lagu lain yang terkenal, Lady Gaga dan Bradley Cooper, Shallow judulnya.
1: Kalimat pertamanya bilang begini, tell me something girl, are you happy in the modern world or do you need more? Is there something you are searching for?
0: Lalu yang perempuannya menjawab gini, tell me something boy, aren't you tired trying to fill that void or do you need more?
1: Ain't it hard keeping it so hardcore?
0: Jadi sudah diberitahu memang kita itu enggak pernah puas. Kita perlu lagi, itu sebab kita komplain.
1: Kalau saya tanya Anda, suster hari ini, kalau Anda menjawab kalimat ini ya, kalau saja ... kira-kira Anda akan isi apa? Kalau saja kerjaanku lebih baik. Kalau saja saya enggak jadi seperti saya sekarang ini. Kalau saja istri saya lebih demikian. Kalau saja suami saya lebih begini. Kalau saja mama saya lebih begini dan seterusnya. Dan seterusnya. Seterusnya kita mirip seperti Smurf Grutu. Ya, Crouching Smurf yang gambarnya tadi ada Anda lihat. Mengeluh itu adalah nama tengah kita. Kita mengeluh karena cuaca, anak, istri, suami, orang tua, bos, kolega, pekerjaan, keuangan, politik. Ya, yang kepilih adalah Albanese gitu. Meskipun kalau yang kepilih satu lagi, kita juga akan mengeluh, saudara. Kita mengeluh hawa terlalu panas, istri terlalu dingin, kopi terlalu suam-suam. Enggak ada yang benar kan dalam hidup kita akhirnya. Kalau di Melbourne Anda hidup dengan semua kenyamanan tapi kita tetap mengeluh. Waktu bulan Juni, aduh cuaca kok dingin begini ya. Waktu Desember, aduh cuaca kok panas begini ya. Anda pernah buka kulkas, banyak makanan lalu bilang, aduh kok gak ada makanan ya. Atau Anda itu buka ruangan baju Anda, lalu Anda lihat baju begitu banyak. Terus Anda mengeluh, aduh gak ada yang bisa aku pakai ya. Atau Anda lihat sepatu berjejeran begitu, kok gak ada sepatu yang pas ya, aku gak punya sepatu. Ada sebuah proverb sosial di Arab katanya yang bilang begini, aku mengeluh karena aku tidak punya sepatu, sampai aku berhenti mengeluh ketika melihat ada orang yang gak punya kaki. Yang menarik saudara di dalam Alkitab bukan saja kita diberitahu jangan mengeluh, tapi kalau Anda perhatikan lagi ayat 14, yuk kita perhatikan lagi ayat 14. Di sana dikatakan apa? Dalam segala sesuatu. Jadi jangan mengeluhnya itu bukan hanya dalam hal tertentu saudara, tetapi in all things. Di dalam kalimat aslinya bahasa Yunani sebetulnya all things itu ditaruh di depan. Itu sebabnya diutamakan saudara. Jadi Rasul Paulus bilang all things do without murmuring and disputing. Semua hal lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu bahasa aslinya saudara. Yang ditekankan adalah semua hal. Itu sebabnya saya tergoda sebenarnya untuk khotbah 2 jam hari ini. Lalu saya pengen lihat siapa yang komplain gitu ya. Karena Anda berarti tidak menjadi pelaku firman. Itu tes yang luar biasa saudara, cocok sekali. Yang berikutnya yang kita mau lihat saudara adalah ini konteksnya apa sih dalam jemaat Filipi. Ini jemaat ini mengeluh terhadap siapa? Saudara kemungkinan besar di sana, di jemaat Filipi mereka mengeluh terhadap pemimpinnya. Kita nanti melihat saudara beberapa minggu lagi bahwa ada dua orang pemimpin, kemungkinan pemimpin karena namanya disebut, Sintike dan Yudea itu bertengkar. Sehingga mereka mungkin mengatakan bahwa, aduh kalau pemimpin saya bertengkar bagaimana saya bisa hidup sebagai orang Kristen melihat mereka.
0: Saudara, itu yang kemungkinan besar terjadi. Jadi pertanyaannya adalah, oh kalau begitu ini bukan mengeluh terhadap Tuhan, tapi mengeluh terhadap manusia. Yang dimaksud Paulus pada waktu dia bilang, dalam semua hal, lakukanlah tanpa mengeluh. Itu terhadap manusia apa terhadap Tuhan? Saudara, sebenarnya jawabannya, dua-duanya. Kenapa saudara? Karena bahasa Paulus, grumbling and disputing. Lalu nanti kita lihat di ayat berikutnya, itu punya sebuah acuan ke perjanjian lama, saudara. Bangsa Israel, saudara, adalah bangsa yang disebut tegar tengkuk. Saudara tahu kenapa mereka disebut tegar tengkuk? Karena mereka punya satu kebiasaan jelek, saudara. Kebiasaan mereka yang sangat dominan adalah mereka itu suka keluar keluhan dari mulut mereka. Mereka mengeluh terus, saudara. Anda melihat nanti di dalam catatan kitab Bilangan misalnya, dikatakan 10 kali mereka mengeluh. Artinya itu komplit terus-menerus mereka itu mengeluh. Nah, pada waktu mereka mengeluh itu, ternyata mereka bukan hanya mengeluh kepada Musa dan Harun dan Miriam, tetapi mereka juga mengeluh kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ada di slide kita. Keluaran 16 ayat 7 itu menjadi ayat yang sangat jelas bahwa mereka mengeluh terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutnya kepadanya, kepada Tuhan. Sebab apakah kami ini, maka kamu harus bersungut-sungut kepada kami, kepada manusia, kepada Musa dan Harun. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi saudara, pada akhirnya kalau Anda itu komplain kepada bos Anda, komplain kepada teman Anda, kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada orang tua Anda, pada akhirnya Anda itu komplain kepada Tuhan. Semua komplain horizontal itu pada akhirnya adalah komplain yang bersifat vertikal, tidak bisa dipisahkan, saudara. Kenapa? Saya beritahu ya, ada dua kata kan di sana, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Grumbling, bersungut-sungut, itu pada intinya bilang begini loh, saya itu layak mendapatkan yang lebih baik. Kenapa kamu bilang begitu kasar kepada saya? Saya ini layak mendapatkan yang lebih baik. Dengan kata lain, Anda itu sedang mengatakan, Tuhan, I deserve better. Saya tidak layak mendapatkan perlakuan seperti ini dari bos saya, dari istri saya, dari suami saya. Saya layak mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Karena Tuhan berdaulat kan? Kenapa saya diberikan orang seperti ini? Saudara, itu yang sebenarnya kita lakukan waktu kita bersungut-sungut. I deserve better. Pada waktu kita berbantah-bantahan, kita sedang mengatakan bahwa saya itu tahu yang lebih baik daripada Tuhan. Itu yang kita katakan, saudara. Karena kita sedang membantah apa yang sekarang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu enggak becus ngatur hidup saya, ngatur situasi hidup saya. Mestinya begini, mestinya begitu. Seakan-akan kita itu adalah anggota keempat dari Allah Tritunggal yang gak butuh anggota baru, saudara. Jadi bersungut-sungut itu bersifat emosional, itu bedanya. Grumbling itu emosional, berbantah-bantahan itu lebih intelektual. Jadi kalau Anda komplain ya, mengeluh, ya kan? Kita kadang-kadang itu emosional, kamu kok gini sih? Nah itu emosional, saudara. Tapi begitu keluar, mestinya kan kamu A, B, C, D, E gitu kan. Nah itu baru intelektual. Tapi di dalam dua-duanya kita sedang mengatakan, aku ini layak mendapatkan lebih baik dari Tuhan. Yang satu lagi mengatakan, aku ini lebih tahu mestinya bagaimana daripada Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya dalam slide yang ada di depan, saat kita mengeluh, kita sedang berkata bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan dan kita lebih tahu dari Tuhan. Inilah inti masalah keluhan.
1: Itu sebabnya Tuhan tidak pernah pandang enteng masalah ini. Karena Anda mengeluh, itu berarti Anda sedang melawan kedaulatan Allah yang mengatur, menopang hidupmu dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang sangat detail. Sebenarnya Paulus mengatakan, dalam semua hal, lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, kalau saya boleh tanya kepadamu, hari ini apa yang membuat Anda sering mengeluh? Itu menunjukkan siapa yang kau sembah. Kalau Anda itu misalnya mensyukuri bahwa, aduh, saya ini hidup nyaman, saya mau makan apa saya bisa beli, ya saya mau pergi kemana saya bisa pergi. Tapi begitu Anda gak bisa beli, begitu Anda gak bisa pergi, lalu Anda komplain, mengeluh, aduh hidup kok kayak begini, saya gak bisa melakukan apa yang saya mau lakukan. Itu berarti Tuhanmu adalah kenyamanan, bukan Allah. Jadi saudara, dari keluhanmu, Anda bisa mengidentifikasi berhala hatimu. Poin yang kedua, saudara, yang saya ingin sampaikan adalah dua alasan kenapa kita harus hidup tanpa mengeluh. Ya, kenapa kita harus hidup tanpa mengeluh? Ayat 15 dan 16. Yang pertama dulu ya, supaya kita menjadi terang di tengah kegelapan. Nah, ini runutan Paulus memberikan pikirannya sampai ke poin tersebut. Ayat 15 bilang begini, saudara, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tiada beraib itu bukan berarti kita kemudian sempurna. Tetapi saudara, kalau kita itu tidak mengeluh, kita itu beda dari mayoritas orang di dunia ini. Tidak bernoda itu artinya kata yang sama dipakai waktu Yesus bilang, jadilah engkau itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata tulus itu adalah tidak bernoda. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Saudara, ini yang harus dikontraskan, gaya hidup orang Kristen dengan gaya hidup orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang disebut sebagai bengkok dan sesat. Kata bengkok itu artinya dari kata yang diturunkan menjadi kata medis, saudara, ya, skoliosis itu artinya kalau tulang belakang kita itu bengkok, saudara, dan itu harus dibenerin. Kalau Anda mengalami skoliosis, Anda tidak bisa duduk nyaman, tidak bisa kerja nyaman, tidak bisa berdiri, berjalan nyaman, saudara, karena ada yang bengkok di tulang belakang. Nah, Paulus mengatakan angkatan ini, karena tidak kenal Tuhan dan melawan Tuhan, itu adalah angkatan yang bengkok. Dan kalau kita mengeluh, kita sama dengan mereka. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, engkau harus berbeda, tiada bernoda, dan tiada beraib. Apa yang orang Israel dulu tidak mampu lakukan karena terus mereka mengeluh, sekarang kau adalah orang Israel baru, hai jemaat Filipi. Engkau adalah orang Israel rohani, hai jemaat Filipi. Saudara, di dalam perjanjian lama Allah terus menyebutkan bahwa umat Israel itu mengeluarkan buah-buah yang busuk dan kita harus jadi buah-buah yang manis bagi Tuhan. Dan salah satu caranya adalah tidak mengeluh. Tidak seperti angkatan yang bengkok tersebut. Karena bangsa Israel itu, saudara, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dilepaskan Tuhan, lalu mereka sampai ke Laut Merah, mereka mengeluh lagi. Sudah tahu apa keluhan pertama yang mereka keluarkan dari mulut mereka waktu mereka keluar dari Mesir? Mereka bilang begini, Musa, apa enggak ada kuburan di Mesir? Kita harus mati di tengah laut seperti ini. Itu yang keluar dari mulut mereka, saudara. Mendingan kami mati di Mesir, matinya enak. At least mati sakit atau mati tua, daripada harus mati tenggelam di laut. Apa enggak ada kuburan di Mesir? Itu dicatat sudah dalam Keluaran pasal yang ke-14. Lalu saudara, ketika mereka sudah lewat Laut Merah, ya, dibelah oleh Tuhan dengan ajaib yang luar biasa sekali, mereka kemudian itu mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mengeluh. Enggak ada air, mengeluh. Enggak ada makanan, mengeluh. Tuhan kasih mana dari surga setiap hari. Lalu mereka mengeluh lagi, Tuhan bosan makan roti terus setiap hari. Rotinya gak ada rasanya lagi, gak asin, gak manis. Lalu Tuhan kasih apa? Burung dara dari surga. Saudara. Sehingga mereka itu 40 tahun makan sandwich isinya burung dara tanpa kolesterol. Wah, luar biasa kan? Lalu mereka itu komplain lagi, Tuhan bosan makanan begini terus. Di Mesir itu dulu ada variasi menunya. Kurang ajar, saudara. Mereka lupa mereka tadinya itu budak yang ada di bawah cengkraman Mesir. Sekarang mereka itu dibebaskan, mereka bilang menunya tidak bervariasi. Terus menerus begitu, saudara. Memasuk tanah perjanjian, mereka komplain, Tuhan nanti kami masuk sana dibunuh sama orang-orang Kanaan yang mengerikan itu. Terus komplain begitu, saudara. Tidak ada habisnya. Dan kita itu tidak berbeda dengan orang Israel. Seringkali seperti itu, saudara. Sampai kita sadar bahwa ternyata kalau orang Kristen itu mestinya tidak komplain. Dan ini sulit, saudara. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Kowalski. Di dalam slide itu, saudara, mereka menemukan, saudara, dengan sebuah eksperimen bahwa yang namanya komplain itu ternyata nular. Ya, penyakit menular sebelum pandemi itu adalah komplain. Jadi penelitian ini menemukan begini, saudara. Kalau ada orang yang komplain dekat kita, komplainnya orang itu yang pertama mengingatkan kita akan ketidakpuasan hidup kita. Lalu kita ikut komplain. Oh, lu baru begitu. Gua, suami lu begitu. Suami gua lebih parah. Wah, ya kan? Jadi yang kedua, saudara, penelitinya bilang, ada perasaan gak mau kalah. Baru begitu komplain. Istri gua lebih gila lagi, gitu ya. Nah, saudara komplain lagi. Anak gua lebih kurang ajar. Orang tua gua lebih ngatur lagi. Saudara, itu keluar. Ya, untuk membuktikan bahwa kita itu lebih. Jadi seperti ada satu reciprocity. Kalau orang itu cerita masalah, biasanya kita akan merasa, oh saya juga punya social obligation untuk cerita masalah saya. Itu human nature. Komplain juga begitu, saudara. Jadi ada tiga mekanisme kenapa komplain itu nular, seperti domino effect. Ya, kita itu kalau ada orang komplain, punya dua pilihan, saudara. Kita menyiramkan bensin kepada api keluhan itu, atau kita itu tidak ikut-ikutan. Tujuannya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus menulis orang Kristen yang tidak mengeluh itu seperti bintang terang di langit gelap. Semakin gelap langitnya, semakin terang bintangnya. Saudara, terang itu buat apa sih? Terang itu kan guiding people. Kalau Anda itu di kamar yang gelap, bangun pagi atau tengah malam, saudara mau ambil air, saudara Anda perlu lampu untuk tahu di mana pintu, di mana kursi, meskipun Anda mungkin sudah hafal tempatnya. Terang itu untuk memberitahu Anda ada kapal yang harus ke pelabuhan, di mana ada karang, itu perlu, saudara, ada lampu untuk menolong mereka. Jadi pertanyaannya, are you a whining Christian or a shining Christian? Itu selalu harus relevan dengan kita, saudara. Jangan-jangan hari ini masih belum jam 12, saudara. Anda sudah komplain berapa kali dari sejak pagi. Are you a whining Christian or a shining Christian? Lalu Paulus berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah, ini kuncinya, saudara. Kalau Anda lekat bertaut hidup dengan Kristus, berpegang dengan teguh, dengan konsisten kepada firman kehidupan ini, Anda tidak mudah mengeluh. Yesus bilang, kalau engkau tidak hidup di dalamku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak hidup melekat dengan aku, kamu tidak mungkin tidak akan mengeluh karena dunia ini sudah jatuh. Dunia ini penuh dengan duri dan semak belukar. Lalu Paulus menambahkan, saudara, satu personal reason yang saya kira perlu saya sampaikan juga. Dia bilang begini, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma susah-susah. Dan dia bilang begini loh, Saudara. Aku ini sudah melayani engkau jemaat Filipi dengan susah payah, dengan air mata. Ya, karena melayani engkau dan membangun gereja di Filipi, aku dipenjara di Filipi. Anda bisa baca di Kisah Rasul 16. Sekarang pun aku tetap di penjara yang berbeda, penjara Roma, karena aku melayani jemaat Allah. Nah, kalau engkau itu terus mengeluh seperti bangsa Israel di zaman dulu, dan tidak ada

supaya kita menjadi persembahan yang berkenan di hari Kristus. Ayat yang ke-17 dalam slide. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Paulus ini tahu, saudara, hidupnya tidak akan lama lagi. Sehingga waktu dia bilang darahku dicurahkan pada korban, dia tidak tahu apakah dia bisa lepas dari penjara di Roma. Dan memang dia tidak langsung mati waktu itu, karena kita tahu dia menulis surat 2 Timotius setelah itu, di mana dia bilang lagi sekali lagi bahwa aku telah mencapai garis akhir dan mencurahkan darahku, sekali lagi kalimat yang sama persis. Tapi dia tahu, saudara, this is kind of the end of the road for him. Nah, kata darahku dicurahkan itu mengacu pada perjanjian lama. Kalau Anda membaca Bilangan pasal 15, itu seperti ini, saudara. Kalau ada orang itu memberikan persembahan, ya kemudian itu diberikan minyak wangi, ya diberikan arak, saudara, supaya itu seperti the last thing untuk membuat persembahan itu sempurna sebelum dibakar. Jadi Paulus itu di benaknya begini, kalau kamu itu mengerjakan keselamatanmu dengan begitu rupa, maka aku ini, semua pengorbananku ini bagaikan perfume atau bagaikan liquid yang ditaruh di atas persembahan itu untuk membuat persembahan itu sesempurna mungkin bagi Allah kita. Itu yang dilakukan, saudara, oleh Rasul Paulus. Dia mengajarkan bahwa aku akan bersuka cita dan bersuka citalah bersama dengan aku. Saudara, bayangkan ya, kalau Rasul Paulus ini, dia lagi di penjara kan nulis surat ini. Dia lagi diikat dengan rantai kepada seorang Praetorian Guard yang kita lihat beberapa minggu lalu waktu kita memulai khotbah ini, saudara. Bayangkan kalau dia itu tiap hari didengerin oleh Praetorian Guard ini, tentara yang gede besar itu, gagah, berani. Lalu yang keluar dari mulut Paulus itu adalah keluhan. Aduh, penjara ini bau. Makanan yang gila nih, itu orang Surabaya bilang. Benar-benar gila nih, gitu ya. Maksudnya itu gak layak untuk dimakan. Terus rantainya ini membuat aku merasa tersiksa. Dan itu orang-orang Kristen terus datang mengunjungi aku. Buat apa sih sharing problemnya, kayak aku sendiri gak ada problem. Percuma aku berdoa sama Tuhan dilepaskan dari penjara karena aku gak lepas-lepas. Sudah, kalau dia ngomong begitu tiap hari, si tentara yang jaga dia pasti akan bilang gini, ini orang ya katanya percaya Yesus. Tapi ternyata percayanya kepada Yesus tidak membuat dia itu beda sama orang lain. Tetap aja komplain tiap hari. Gak mungkin lah aku percaya Yesusnya. Itu yang pasti akan terjadi, saudara. Tapi Paulus itu orang yang penuh dengan sukacita. Makanya kitab Filipi ini adalah kitab yang disebut The Joy Filled Book. Karena dia selalu mengatakan kalimat sukacita, sukacita, sukacita. Diulang terus 4 kali di dalam ayat ini saja, saudara. Dan itu membawa saya kepada poin yang terakhir. Kalau gitu bagaimana kita penuh dengan sukacita dan tidak mengeluh? Ini yang poin terakhir, saudara. Bagaimana kita mampu hidup tanpa mengeluh? Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan dulu solusi yang ditawarkan oleh dunia. Solusi psikologis. Di dalam penelitian yang saya lakukan, saudara, ada seorang PhD saya, PhD student yang melakukan penelitian tentang gratitude. Dia mengatakan kepada saya, ada satu eksperimen yang menarik, saudara, ya, untuk orang itu selalu penuh rasa syukur, itu pakai bracelet. Jadi pakai kayak semacam gelang yang plastik gitu ya. Dan challenge-nya begini, saudara, selama 21 hari tidak boleh ada keluhan satupun keluar dari mulut kita. Begitu ada keluar keluhan, dipindahin ke tangan satunya lagi. Mengeluh lagi di hari yang ke-16, pindah lagi mulai dari nol lagi ke tangan yang lain. Begitu terus, sampai 21 hari ya tidak mengeluh, nah itu dicopot. Nah itu adalah solusi psikologis, saudara. Mungkin Anda bisa tahan 21 hari, apakah Anda bisa tahan terus? Atau solusi agama? Solusi agama apa, saudara? Diancam. Diancam. Kalau engkau mengeluh sebagai orang Kristen, Tuhan akan menghukum kau seperti dia menghukum bangsa Israel.

0: tahu hukuman orang Israel waktu mengeluh itu ngeri-ngeri. Kalau Anda baca di Keluaran dan Bilangan, saudara, ada tanah yang terbuka langsung mereka mati, saudara. Ada tulah yang diturunkan. Ya, dan puluhan ribu orang mati seketika. Mengerikan, saudara, hukuman Tuhan. Ya, dan Anda bisa lihat ayat-ayatnya yang saya kutip di sana. Bangsa itu bersungut-sungut dan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela. Itu hukuman yang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 10, Paulus memperingatkan jangan bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, ini benar. Semua kalimat ini benar. Saudara. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, yang terjadi adalah Anda pulang dari khotbah ini, dari kebaktian ini, Anda merasa, aduh, saya gak mau bersungut-sungut lagi deh, gak mau komplain lagi deh, karena gue gak mau mati muda kena api dari surga. Jangan-jangan nanti di rumah, begitu masuk rumah, tanahnya bolong, aku langsung mati. Saudara, kalau Anda mentaati Tuhan karena takut dihukum, Anda hanyalah menjadi orang yang beragama. Tetapi saudara, apa yang kita tidak mampu lakukan, Yesus sudah mampu lakukan. This is the gospel-centered message yang Anda perlu tahu, saudara. Karena meskipun Anda hari ini tetap mengeluh, nanti pulang mengeluh lagi. Ini, aduh, mobil nyetirnya kok begini ya, gak keluar-keluar tempat parkir. Kenapa pelan banget dan seterusnya. Kita mengeluh terus. Tapi kenapa Anda dan saya tidak mati? Tidak dipatok ular, tidak terbuka tanah di bawah kita, tidak dihukum Tuhan dengan api dari surga. Kenapa, saudara? Bukan karena kita lebih rohani daripada orang Israel. Bukan karena Allah sekarang lebih sabar di perjanjian baru dibanding Allah perjanjian lama. Bukan, tetapi karena Yesus. Karena Yesus Kristus, saudara. Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus seperti begini. Yesaya 53 ayat 7 dalam teks slide. Dia dianiaya dan ditindas, tapi dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak komplain. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus menolak untuk komplain ketika ia menapaki jalan sengsara menuju salib demi menebus dosa kita. Kenapa, saudara? Supaya Anda dan saya yang suka mengeluh, tidak dihukum Allah, tapi diampuni. Bahkan dimampukan di dalam dan oleh Kristus untuk semakin jarang mengeluh. Untuk semakin teguh, bertekun di dalam perlombaan iman kita menjalankan keselamatan kita. Untuk bercahaya terang di tengah gelapnya dunia kita. Di rumah, di kantor, di kampus, di gereja bahkan. Ibrani 12 ayat yang kedua juga menulis hal yang sama. Yesus, the author and perfecter of our faith itu, saudara. Dia dikatakan di sana, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sukacita apa, saudara? Ganti sukacita itu sukacita apa? Apa yang Tuhan Yesus itu tunggu-tunggu di balik salib itu, sehingga dia itu mau menjalani salib tanpa komplain. Bersukacita melihat orang-orang yang dia pilih, melihat umatnya itu diampuni, diampuni. Itu sebab dia rela tidak komplain untuk menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib, supaya Anda dan saya diampuni. Jadi saudara, Yesus bersukacita melalui penderitaan tidak komplain. Sehingga Anda dan saya sekarang dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Biarlah filsafat hidup kita, saudara, itu betul-betul adalah joy. Jesus first, others the second, you the last. Tanpa mengeluh, berkata Tuhan Yesus, di dalam kau aku mampu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami, menyadarkan kami, ya Tuhan, kami butuh Yesus. Di dalam Engkau kami dimampukan semakin jarang mengeluh, karena Engkau sedang merajut hidup kami, ya Tuhan. Pada waktu kami mengerjakan keselamatan ini, untuk lebih serupa dengan Kristus. Ada masalah-masalah hidup, situasi hidup yang tidak nyaman. Tolong kami tidak menghujat Tuhan, melawan kedaulatan Tuhan, tetapi bersabar dalam doa untuk melihat betapa Tuhan sedang membentuk kami semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama-Nya kami berdoa. Amin.
1: Jemaat Tuhan,

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur nomor 8 ayat yang keempat dan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amin. Tema renungan kali ini adalah Dia yang memahkotai engkau. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Seringkali kita bangun berdasarkan figur pahlawan yang kita kagumi di dalam hidup ini. Kita memiliki gambaran sendiri tentang manusia yang hebat dan manusia yang gagal. Ukuran yang dipakai pun akhirnya hanya berdasarkan reputasi, popularitas, pencapaian yang dapat diraih di dalam hidupnya. Jelas, gambaran yang seperti ini, yang hanya berdasarkan reputasi, popularitas, dan pencapaian, adalah gambaran yang diperoleh sangat keliru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menyaksikan benda-benda ciptaan Tuhan, pemikiran Daud langsung dibawa kepada pengakuan tentang kebesaran Tuhan. Seolah-olah benda-benda penerang itu menceritakan kepadanya tentang penciptanya. Sang pencipta bukan hanya bisa menciptakan benda-benda raksasa, namun juga takluk pada pemerintahan sang pencipta. Jika ia sungguh menciptakan benda-benda super besar itu, maka tidak terbayangkan betapa jauh lebih besar sang pencipta itu sendiri. Yang jauh lebih membuat Daud takjub adalah bagaimana Allah yang demikian besar memperlakukan manusia dengan sangat terhormat. Manusia sangat kecil dibandingkan semesta ini, namun Allah mengindahkannya, memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Allah telah melimpahkan kebaikan ke atas manusia, sekalipun mereka begitu kecil, hina, dan tidak ada bandingnya di semesta ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara selama ini masih merasa tidak berarti hanya karena ekonomi, hanya karena status sosial atau penolakan manusia yang saudara alami, maka saudara perlu bertobat. Ingatlah bahwa memang kita ini debu, namun Tuhan telah memperlakukan saudara dengan penuh hormat. Jika saudara adalah orang yang sombong dan selalu merasa lebih tinggi hanya karena barang-barang fana yang ada, maka saudara juga perlu bertobat. Ingatlah bahwa saudara hanyalah debu. Saudara hanya menjadi berarti karena Allah mengangkat saudara. Belajar untuk terus dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Yesus bukan cuma bangkit, tetapi Alkitab mengatakan dia naik ke surga. Dia tinggal berdiam di surga, bukan karena dia tidak punya rumah di dunia ini. Dan kita perlu tahu apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagaimana yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli, bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Alkitab mengajarkan paling tidak ada 5 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah korbannya sempurna dan diterima oleh Bapa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11-14, secara panjang lebar penulis surat Ibrani menerangkan bahwa Yesus Kristus membawa korban sekali saja. Dan diulang-ulang berkali-kali di dalam kitab yang sama, bahwa Kristus hanya perlu membawa korban sekali saja. Dan dia masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu surga. Bukan cuma ruang Maha Kudus yang ada di bumi, tetapi ruang yang benar-benar kudus, berjumpa dengan Allah sendiri, membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus dikatakan dia naik ke surga, berarti korban yang dia bawa telah sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga telah menerima korban yang sempurna itu. Itu adalah makna yang pertama, korbannya sempurna dan diterima oleh Bapa. Yang kedua adalah maknanya tempat kita di surga telah dijamin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3, Tuhan Yesus menggunakan metafora dari budaya Yahudi, bahwa dia pergi untuk menyiapkan tempat, dan nanti setelah tempatnya selesai, dia akan datang kembali menjemput kita. Ini adalah sebuah metafora yang oleh para ahli dipercayai berasal dari praktek perkawinan kuno. Jadi kalau ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu akan tinggal di rumah laki-laki tersebut. Nah, pada waktu tinggal di rumah laki-laki tersebut, maka tempatnya sudah harus disiapkan, dan adalah tugas dari calon mempelai pria untuk menyiapkan tempatnya. Setelah semuanya tempat disediakan di rumah bapaknya di dalam keluarga yang besar, maka calon mempelai pria akan datang untuk menjemput mempelai wanita, dan mereka berdua akan tinggal bersama-sama di tempat itu. Jadi Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus meyakinkan kita sebagai mempelainya bahwa dia akan pergi ke sana menyiapkan tempat, dan tempatnya Tuhan Yesus katakan ada banyak tempat di surga. Tidak akan ada satupun di antara orang-orang pilihan yang sudah percaya kepadanya yang tidak akan mendapatkan tempat di surga. Jadi apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah tempat kita di surga dijamin. Makna yang ketiga adalah menjadi pendoa syafaat dan perantara di hadapan Allah. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14-16 dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang melintasi segala langit. Jadi dia telah melintasi segala langit, tapi pada saat yang sama dia adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, sebagai imam besar, maka Tuhan Yesus menjadi mediator, menjadi perantara antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai perantara, ada banyak hal yang dia lakukan sebagai perantara, tetapi yang saya ingin soroti adalah doa syafaat. Di dalam Roma pasal yang ke-8 itu dikatakan di ayat yang ke-34, bahwa Yesus itu malah menjadi pembela bagi kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya pembela, tapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai bukan pembela, tetapi pendoa syafaat. Dia menjadi pengantara kita dengan Bapa. Selain mendamaikan kita, dia juga selalu berdoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Itulah sebabnya dia perlu naik ke surga. Lalu yang keempat maknanya adalah berkuasa mengutus Roh Kudus untuk kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan 15, Tuhan Yesus menjanjikan kedatangan Roh Penghibur. Di pasal yang ke-14 dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Tetapi di dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti Roh Kudus yang akan kuutus dalam nama Bapa-Ku. Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus. Lalu di tempat lain juga penulis Injil Yohanes mengatakan, mencatat perkataan Tuhan Yesus, bahwa lebih baik memang Tuhan Yesus pergi. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dalam arti tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak dicurahkan.
Bukan berarti Roh Kudus sebelumnya tidak bekerja, tapi ini merupakan sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa kedatangan Roh Kudus itu karena diutus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dunia, setelah selesai semuanya, dia pergi balik kepada Bapa, lalu dia minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita juga bisa mengatakan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan oleh Anak. Dengan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita dari bahwa dia berkuasa untuk mengutus Roh Kudus bagi kita. Dan makna yang terakhir dari kenaikannya ke surga adalah dia menjamin kedatangannya kembali dengan cara yang sama untuk kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus di Bukit Zaitun dia terangkat dan dilihat oleh murid-muridnya. Dia terangkat ke surga dan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau menatap ke langit? Kamu tidak perlu bersedih hati, tidak perlu bernostalgia terlalu panjang, tidak perlu merasa kehilangan berlebihan, karena Yesus yang terangkat ke surga," para malaikat menerangkan begitu kepada para pengikut Yesus, "Yesus yang sama, yang naik ke surga adalah Yesus yang akan datang kembali dengan cara yang sama pula." Jadi ketika dia naik ke surga, itu meyakinkan kita bahwa dia tidak selama-lamanya ada di surga. Dia juga akan datang untuk membawa kita kepadanya. Dia tidak ingin surga dia nikmati sendirian tanpa kita. Sama seperti sebuah lagu kontemporer mengatakan, "He doesn't want heavens without us." Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menjemput kita dan memberi harapan yang pasti di surga. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Now we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

1-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Menghadapi dunia dengan sebuah keyakinan, sebuah percaya Injil yang kuat. Dan hari ini saya akan bicara mengenai sudah Kristen, kenapa masih hampa? Sudah Kristen, kenapa kok masih kosong? Kita seringkali mendengar di KKR-KKR, percayalah Yesus, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kepuasan yang sejati. Percayalah Yesus. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Tapi kenapa setelah percaya Yesus, saudara sudah datang ke gereja, mengapa masih hampa? Dan hari ini kita akan membahas sama-sama Efesus 3 ayat 14-21. Jadi, Facing the World with Gospel Confidence ini, kita bicara tentang kitab Efesus dan ini adalah minggu yang ke-9. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai ketika penderitaan, ketika pergumulan menjadi kemuliaan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami penderitaan, saudara bergumul dengan banyak hal, saya anjurkan untuk saudara bisa mendengarkan khotbah minggu lalu karena Rasul Paulus sebelum ayat 14 ini tiba-tiba ganti haluan dan tiba-tiba dia bicara tentang penderitaan yang dia alami supaya orang-orang yang membaca suratnya itu tidak putus asa. Dan hari ini dia kembali kepada topiknya tentang apa yang sedang dia bicarakan. Jadi kita akan membaca bergantian. Saya akan membacakan yang genap, saudara bacakan yang ganjil, kita akan membacanya bergantian. Efesus 3 ayat 14, saya akan mulai terlebih dahulu. Itulah sebabnya aku bersujud kepada Bapa. Ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami berdoa biarlah setiap kali kami mendengar firman Tuhan, kami tidak, biarlah kami dapat really pay attention supaya kami dapat mengalami transformasi hati. Hati kami dikalibrasi. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Nah saudara, saya akan memulai topik ini dengan memulai dengan sebuah pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan. Sudah Kristen, tapi hidup kok begitu-begitu saja. Jujur aja banyak dari kita bertahun-tahun sudah ke gereja. Tapi kenapa kok saudara masih begitu-begitu saja dan hampa? Udah rajin ke gereja tapi kayaknya gak ada perubahan besar dalam hidup saudara. Udah tahu Yesus mati buat kita tetapi hati kita begitu mudah untuk insecure. Gampang takut, gampang down, gampang putus asa. Mungkin saudara pernah ngalamin itu. Udah dengar Injil berkali-kali tapi tetap aja gampang terpancing emosi. Gampang kecewa sama diri sendiri. Pada waktu saudara gagal tentang sesuatu. Ngerti sih Tuhan mengasihi kita. Tetapi seringkali kita lebih peduli sama omongan orang lain. Dan kita akan membahasnya hari ini karena Rasul Paulus bicara tentang hari ini. Nah, tadi kita udah baca bahwa Rasul Paulus memulainya ayat 14. Dia berdoa, aku sujud kepada Bapa. Dan kemudian di ayat 16-nya, aku berdoa supaya. Jadi dia memberikan apa yang dia doakan. Nah sekali lagi saya mau point out ya, ada yang menarik di sini saudara. Kalau saudara baca Paulus itu berdoa, dia gak pernah doa gini. Tuhan supaya jemaat di Efesus itu mengalami kesuksesan materi. Oh jemaat di Efesus supaya mengalami kesembuhan jasmani ya. Dia gak pernah doain itu. Padahal pada saat itu banyak orang yang mengalami penderitaan secara ekonomi. Oh lepaskan mereka dari penderitaan atau penganiayaan. Padahal banyak dari mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Kenapa kok doanya gak seperti itu? Kan kita soalnya doanya kan suka supaya kita sukses, supaya masalah kita selesai. Sebaliknya sang rasul berdoa supaya mereka dikuatkan di dalam batin. Mengalami kasih Tuhan dan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Nah pertanyaannya kan begini, sama seperti tesis kita. Bukankah mereka sudah Kristen? Kan mereka memiliki Kristus.
Kan mereka memiliki Roh Kudus. Kan mereka memiliki kepenuhan Allah. Kenapa Paulus masih minta di dalam doanya supaya mereka ngalamin itu semua? Nah, beberapa komentari mengatakan bahwa doa ini adalah doa yang mengungkap masalah besar di Efesus. Apa masalahnya? Apa masalah kita? Sudah ngerti ini semua, sudah paham, tapi kok belum mengalaminya sampai kayak gimana? Hati kita sering hampa. Karena begini, saudara. Ada perbedaan besar antara tahu secara teori, tetapi belum benar-benar mengalaminya di dalam hati. Disinilah banyak orang Kristen bermasalah. Mereka tahu Tuhan mengasihi mereka, tapi mereka belum benar-benar mengalami kasih itu secara nyata. Maka poin saya ada tiga hari ini. Pertama, kita hampa karena hidup dari sumber yang salah. Kemudian yang kedua, banyak orang Kristen hidup dalam ketidakkonsistenan. Kita hidup dalam dikotomi. Bagaimana mengalami apa yang didoakan oleh Paulus, oke? Kita akan membaca dan kita akan menyelidikinya satu demi satu. Hampa karena hidup dari sumber yang salah. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau kita perhatikan waktu kita bicarakan tadi, Paulus memulai dengan doa. Dia memikirkan Injil dan itu membuatnya bersujud. Jadi kalau sudah perhatikan, ini bukan doa asal-asalan. Coba kita baca ayat 15 yang merah itu ya, saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bahasa Indonesianya ini kayaknya puitis banget gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya gini. From whom every family in heaven and on earth is named. Maksudnya apa? Semua yang ada di surga dan yang di bumi itu sumbernya dari Tuhan. Ini doa yang penuh dengan urgensi. Kenapa? Karena Paulus tahu ada sesuatu yang krusial bagi orang percaya. Yaitu apa? Sumber hidupnya. Katakan sama-sama sumber hidup. Sumber hidup. Saudara itu punya sumber hidup dari sumber yang salah atau sumber yang benar. Karena kalau tidak hati-hati, saudara, setiap hari kita itu gak cari berita. Tapi berita yang cari kita, betul atau enggak? Zaman dulu, kalau saudara mau tahu berita, saudara harus nyalakan TV dan harus baca koran. Tetapi sekarang dengan smartphone, saudara begitu buka, itu WA group itu dibombardir dengan propaganda macam-macam. Propaganda Amerika, propaganda Cina, propaganda ekonomi, propaganda Indonesia. Waduh, macam-macam saudara ya. Dan setiap hari begitu saudara buka Facebook, saudara buka Facebook udah gak zamannya ya, Instagram ya, apapun ya, saudara semuanya membombardir saudara. Voices upon voices, ada begitu banyak noise, ada begitu banyak kebisingan yang berusaha menarik perhatian saudara untuk saudara mengadopsi nilai-nilai itu di dalam hati saudara. Dan kadang-kadang kalau kita mengkaitkan harga diri kita, jati diri kita sama apa yang dunia tawarkan, apa yang terjadi? Dunia berkata ini sumber yang salah. Kepuasan ada di dalam kesuksesan, kepuasan ada di dalam harta, kepuasan ada di dalam validasi dan pengakuan manusia. Makanya waktu kita lihat itu semua, kita membandingkan diri kita dengan keadaan-keadaan yang ada di sosial media. Kok aku gak seperti dia ya? Dan seakan-akan di sosial media semua cari duit gampang, semuanya gampang. Padahal gak seperti itu. Semua hanyalah pencitraan. Dan saudara melihat diri saudara, berusaha untuk mengkaitkan jati dirimu kepada hal-hal yang seperti itu. Padahal tadi firman berkata apa? Injil berkata bahwa kepuasan yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara baca di Yohanes 15, Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu adalah carang-carangnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, apart from me, you can do nothing. Di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dialah sumber itu. Kita sering merasa hampa, karena kita menggantungkan hidup kita pada sumber-sumber yang salah. Sedangkan Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada kekayaan kemuliaannya sebagai sumber kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan dalam hidup kita ini. Bukan hanya sedikit pertolongan di sini, bukan hanya sedikit pertolongan di sana. No. Ada sesuatu yang tak terbatas yang sudah menjadi milik saudara dan saya. Di dalam perjanjian lama di Yeremia 2 ayat 13, ada sebuah nubuatan dari Nabi Yeremia dan dia memberikan sebuah warning, teguran kepada bangsa Israel. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Umatku telah melakukan apa? Dua kejahatan. Mereka apa? Meninggalkan aku apa?
sumber air hidup dan menggali bagi mereka apa? Kolam-kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara, berapa kali kita menaruh jati diri kita pada kolam-kolam bocor? Saudara, setiap kali, seringkali kita ini gak sadar, kita pikir saya berusaha untuk jadi seperti dia, seperti ini, the best, tapi gak pernah secure. Kenapa? Karena kalau saudara nomor satu hari ini, besok ada orang lagi yang lebih hebat yang akan jadi nomor satu. Kalau saudara memang orang yang apapun, terbesar, tertinggi, whatever it is, akan ada orang yang lebih hebat lagi. Sehingga apa yang terjadi? Saudara kaitkan harga dirimu, jati dirimu pada hal-hal tersebut, itu seperti kolam-kolam bocor, saudara. Tidak dapat menahan air, tidak dapat memberikan kepuasan. Saudara, saya pun juga harus hati-hati. Karena kalau saya tidak hati-hati, saya akan mengkaitkan harga diri saya kepada jumlah jemaat. Mengkaitkan harga diri saya kepada orang yang memberikan pujian. Waduh, Pastor Mike, khotbahnya luar biasa. Dan kalau saya gak dapat itu, saya seakan-akan harga dirinya goyah. Itu adalah kolam-kolam bocor. Saya pun juga harus bertobat senantiasa. Yesaya 55 ayat 2 ayat bawahnya dikatakan, "Mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti?" Roti di sini bicara tentang roti hidup, yaitu Yesus sendiri. "Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan." Dunia menawarkan kepuasan instan seperti sumur yang kering. Karir kita pikir akan membawa kepuasan, tetapi itu tidak cukup. Relationship kita pikir akan membawa kebahagiaan, tetapi waktu kita menuntut orang yang berdosa lainnya, tahukah saudara, istrimu, suamimu, pacarmu, orang yang kamu kasihi, itu semua orang berdosa. Kita minta mereka mengisi kebutuhan kita. Bagaimana mungkin orang berdosa mengisi kebutuhan kita? Itu akan mengecewakan, gak cukup saudara. Popularitas tidak cukup, sukses finansial masih tetap saja ada kekosongan. Itulah sebabnya C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity berkata begini, jika kita menemukan dalam diri kita suatu keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini, itu berarti kita diciptakan untuk dunia lain. Amin, saudara. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Memang seharusnya saudara dan saya diciptakan untuk Tuhan. Kalau saudara gak sadar akan hal itu dan saudara berusaha cari segala sesuatu yang bukan Tuhan, maka itu akan memberikan kekosongan. Nah, reflektifnya di poin yang pertama itu ya. Sumber apa yang menjadi kepuasan kita? Dari sumber apa kita mencari kepuasan? Dari dunia yang kosong? Kolam-kolam bocor? Atau dari Tuhan yang memiliki kekayaan kemuliaannya yang tidak terbatas? Nah, mungkin saudara bilang, oke, Pastor, mungkin saya salah sumber. Sumber yang mana yang dapat memberi kepuasan? Bagaimana saya harus hidup? Kita masuk dalam poin yang kedua. Banyak orang Kristen hidup dalam ketidakkonsistenan. Katakan kepada kanan kiri, jangan tidak konsisten, bro. Ya, oke, okay, ya. Banyak dari kita sering tidak konsisten. Ke gereja ya, dengar khotbah ya, nyanyi lagu rohani ya, tapi dalam prakteknya gak konsisten. Ya. Karena begini saudara, realitanya banyak orang Kristen yang sudah percaya tapi hidup tanpa kuasa. Selalu khawatir, selalu dicengkeram oleh ketakutan, lapar akan penerimaan manusia yang lain, didorong ambisi, atau kalau gak jadi korban situasi. Kenapa kok ini sering terjadi? Karena begini saudara, dari tadi kalau saudara perhatikan, bahkan minggu-minggu sebelumnya di kitab Efesus ini, Rasul Paulus selalu bicara tentang kekayaan kemuliaan Tuhan. Kekayaannya Tuhan. Kenapa kok kekayaan Tuhan itu disebut-sebut terus? Karena begini, banyak orang Kristen gak konsisten. Dia itu seperti seorang yang memiliki kekayaan warisan yang besar di bank, tetapi tetap hidup susah dan miskin karena tidak pernah menggunakannya. Dia gak pernah, seakan-akan gak pernah ngecek rekeningnya. Dia tetap hidup, ngutang sana-sini, takut gak bisa makan besok gitu ya. Ini hanya ilustrasi ya saudara ya. Jadi, dia itu seakan-akan hidup kayak gak punya Tuhan. Begitu banyak orang Kristen punya janji Injil, tapi hidup seperti orang yang belum ditebus. Punya Roh Kudus, tetapi bergantung dengan kekuatan sendiri. Punya kasih Tuhan, tetapi tetap cari validasi manusia. Coba kita teliti lagi ayatnya ya saudara ya.
ya, ayat 16 dikatakan begini, ya, aku berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat oleh menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, Roh Kudus. Coba dibandingkan, saudara, banyak dari kita hidup dengan kekuatan sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk bertahan, berusaha, berperforma. Tapi dengan Roh Kudus ada kekuatan yang berasal dari kekayaan kemuliaannya, bukan berdasarkan usaha kita, tapi pada apa yang telah Kristus lakukan. Banyak orang Kristen hidup dengan kekuatannya sendiri. Itu seakan-akan gini loh, saudara, ceritanya. Kayak orang haus tapi minum air asin. Semakin banyak diminum bukan semakin lega, tapi semakin haus. Itulah keadaan kita seringkali. Gak konsisten. Nah, seperti apa hidup dengan kekuatan Roh Kudus? Karena begini, saudara, banyak kesalahan, kesalah kaprah. Nanti kelas APS itu kita akan ada topik Roh Kudus, ya saudara, ya. Roh Kudus itu tidak abstrak, oke saudara, ya. Roh Kudus itu untuk apa? Kekuatan Roh Kudus itu bukan untuk doa bahasa roh, gitu ya saudara, ya. Saya gak bilang itu salah. Saya gak bilang itu juga palsu. Karena ada yang benar? Ada. Yang palsu? Ada, gitu saudara. Bukan doa pelepasan, ngalami mujizat, bukan supaya kejet-kejet, geblak, gitu saudara. Bukan. Atau geter-geter, saya gak bilang itu salah. Ada gak yang asli? Ada. Ada gak yang palsu? Ada. Tapi kalau dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus, itu Roh Kudus itu ngapain sih, saudara? Oke, Roh Kudus itu ngapain? Kita harus tahu. Ayat 17. Oke, lihat di sini. Jadi kan gini kan? Di sini kalau saudara bisa lihat, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kemudian ayat 17-nya apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Stop dulu sampai di situ. Kristus diam di dalam hatimu. Diam di sini berarti menetap, bukan sekedar berkunjung. Banyak orang Kristen percaya pada Yesus tapi tidak benar-benar membiarkan Tuhan menguasai hati mereka. Kristus hanya di pinggiran hidup, bukan sebagai pusat. Kalau perlu aja kita doa. Tapi ayat 17b dikatakan apa? Dan kamu, baca sama-sama, berakar serta apa? Berdasar di dalam kasih. Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada Kristus dan mengingatkan kita kepada kasih Kristus di dalam Injil. Dan kita disuruh berakar di dalam kasih itu. Jadi perhatikan, hubungan antara pekerjaan Roh Kudus dengan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya itu seperti koin yang seperti sebelah sini dan sebelah sini. Artinya Roh Kudus itu hanya akan menonjolkan Yesus. Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada Yesus. Jadi semua karunia dan pekerjaan Roh Kudus dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian kita kepada Yesus Kristus. Bukan untuk menonjolkan diri, urapannya. Bukan, tetapi semuanya kepada siapa? Kristus. J.I. Packer, seorang teolog yang sangat terkenal, dia menjelaskan hal ini dengan indah. Satu hari dia mau khotbah tentang Roh Kudus. Dia cari ilustrasi yang baik, tapi belum nemu, saudara. Dan saya akan pakai ilustrasinya untuk menjelaskan kepada saudara. Saya pernah pakai ini di dalam eksposisi kitab Galatia. Dia dalam perjalanannya untuk berkhotbah, dia itu lihat lampu sorot, dan dia melihat lampu sorot itu menerangi sebuah bangunan tua yang tidak terlihat indah di siang hari, tetapi terlihat sangat indah di malam hari. Saat dia naik mobil, dia nyetir, terus tiba-tiba dia menyadari, loh, ini gedung ini kok jadi bagus sekali, dan dia bahkan gak tahu, oh ada lampu sorotnya. Terus dia lihat, lampu sorotnya di mana ya, gak kelihatan. Tapi gedung itu jadi begitu indah, karena gedung tua, gedung yang bersejarah. Kalau siang biasa, bahkan gak digubris sama orang. Tapi kalau malam dikasih lampu sorot, bagus sekali. Dan dia katakan, ini dia, inilah pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan, tugas lampu sorot bukan untuk menarik perhatian terhadap dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan keindahan dan kemegahan objek yang disorotnya. Pekerjaan Roh Kudus bukan untuk mengatakan, oh lihatlah kekuatanku, lihatlah urapanku, lihatlah mujizatku. Bukan. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengatakan, pandang kepada Kristus, pandang kepada Yesus, pandang kepada kasihnya, karya salibnya.
Waktu kamu lihat itu, waktu kamu hidup memandang itu dan merenungkan itu, hidupmu akan mulai belajar konsisten. Bukan cuma hanya tahu, tapi kamu renungkan. Bukan cuma hanya hari Minggu, tapi lensa hidupmu setiap hari dari lensanya Kristus. Kamu akan mulai konsisten hidupmu. Jonathan Edwards di dalam bukunya A Divine and Supernatural Life, dia berkata, ada perbedaan antara memiliki opini bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih dengan mengalami rasa keindahan dan kasih Kristus itu di dalam hati. Makanya kalau saudara perhatikan, Daud pernah menulis di kitab Mazmur, Mazmur 34 ayat 8. Lihat di sini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah apa? Betapa baiknya Tuhan. Bukan apa? Pelajarilah. Catatlah. Tapi apa? Kecap. Saudara, kalau saudara sudah nyoba Wagyu, marble-nya 7 atau 9. Saudara makan empal. Itu kebanting, saudara. Iya kan? Kenapa kok model Wagyu kayak gitu? Itu gak dikasih saus banyak. Kenapa? Karena dagingnya saja itu sudah enak. Saudara cuma kasih merica sama pepper sedikit aja. Saudara makan medium gitu ya. Habis ini jangan WA-WA-an mau makan di mana ya. Habis sudah makan, wah enak, bisa meleleh. Kok bisa ya enaknya begitu? Kenapa? Saudara sudah ngecap melihat betapa baiknya Tuhan. Taste and see. Perhatikan saudara, di otak tahu itu gak cukup saudara. Saudara alami gak dalam hatimu. Makanya sepanjang tahun-tahun lalu kita kan bilang begini, apa yang kognitif harus jadi afektif dengan cara yang reflektif. Direnungkan. Supaya apa? Kita bisa mengecap. Mungkin kita tidak bisa makan seperti Wagyu. Wagyu. Tapi kita mengecapnya. Mengecapnya. Nah kita lihat ya. Efesus 3 ayat 19. Diteruskan sama Rasul Paulus dikatakan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Mengenal di sini bahasa aslinya nonai, artinya ginosko, mengalami secara intim. Kalau di dalam bahasa-bahasa Alkitab itu Adam ginosko Hawa dan mereka punya anak. Adam kenal Hawa dan mereka punya anak. Jadi kalau Alkitab bahasanya ginosko atau gnonai itu bicara tentang keintiman yang sangat intim. Artinya saudara gak cuma hanya tahu, saudara ngalami. Saya kenal sama Novi itu beda sama saya kenal sama koki ini atau orang itu beda. Kenapa? Saya kenal dia, saya tahu. Dia melerok sedikit aja saya tahu, something is wrong. Oke, gitu. Ya kan gitu. Terus dia mukanya ceria sedikit, ada something yang mikirabi. Kenapa? Saya tahu dia. I know. Do you know Jesus' love? Do you experience his love? Or you only sing? You don't really experience it. Ini adalah puncak doa Paulus agar kita gak sekedar hidup sebagian dari Tuhan. Makanya kenapa kok dibilang dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kenapa? Karena gini saudara, banyak dari kita hanya menginginkan sebagian dari Tuhan, bagian tertentu dari Tuhan. Oh kita mau perlindungannya, oh iya mau dong, Tuhan lindungi aku. Kita mau berkatnya, oh iya dong mau berkatnya. Kita mau hikmatnya, oh hikmatmu Tuhan tuntun aku. Tapi kita gak mau yang lain-lain. Betul atau tidak saudara? Seringkali kita ini masih mencurigai Tuhan. Kita berdoa untuk perlindungannya tapi gak mau tunduk.

dipenuhi. Plero. Pleroma itu bahasa aslinya. Seluruh kepenuhan Allah. Supaya apa? Kita gak cari kepenuhan itu di tempat yang salah. Kita selalu cari kepenuhan-kepenuhan dan kepuasan-kepuasan palsu di dalam hal-hal yang fana. Ketika kita mencoba menahan sebagian hidup dari Tuhan, kita sebenarnya kehilangan segalanya. Tetapi ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan segala sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kepenuhannya yang sempurna. Kenapa sih kok kita itu belum mau menyerah sepenuhnya sama Tuhan? Kenapa? Kita suka curiga sama Tuhan. Kita kurang percaya sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita enggan menerima pleromanya Tuhan, kepenuhan Allah itu? Seringkali kita takut kehilangan apa? Kalau aku terlalu sungguh-sungguh, nanti aku terlalu, kan orang kan coba, jangan fanatik-fanatik. Nanti kamu jadi orang radikal itu, nanti kamu dikirim ya, jadi misionaris di hutan Amazon, kapok kan ya gitu. Sorry. Atau kalau enggak kamu dikirim ke Afrika gitu. Kenapa? Seringkali kita takut kehilangan kendali atas hidup kita kalau kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita takut kalau kita terlalu menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan kehilangan kebebasan kita. Kita takut kalau kita sepenuhnya hidup bagi Tuhan, kita akan kehilangan kesenangan duniawi. Kita takut kalau kita tidak memberikan kepada Tuhan segalanya, Dia mungkin memanggil kita kepada jalan yang sulit atau tidak nyaman. Banyak orang yang bilang, aduh aku gak mau terlalu serius sama Tuhan. Itu seperti tadi, nanti Tuhan kirim aku ke mana itu. Saudara, saya ketemu sama misionaris ya, beberapa kali saya ketemu sama misionaris. Itu gak pernah saya ketemu sama misionaris tuh di Indonesia gitu. Ya apa mana, Tuhan ngirim aku nangkini, ya wis lah, ya apa. Gak ada. Tapi saya ketemu sama misionaris itu ya, saya kalau kamu gimana ceritanya kok bisa ada di sini? Kamu tahu enggak? Aku udah mendoakan untuk ke Indonesia itu 10 tahun. 10 tahun? Tuhan kirim aku. Kamu di mana? Aku di tempat yang nyaman. Kita semua pasti mau ke sana. Bahkan kalau dikasih, kan sekarang Indonesia gelap kabur aja dulu. Wah, langsung pasti kita ke sana. Tapi yang sana katanya, aku di sana merasa kosong, aku kayaknya terlalu nyaman. Begitu aku masuk Indonesia, polusi, rame, macet. Wah, inilah Tuhan. Ini tempat Tuhan buat aku. Saya sampai bingung. Kok bisa ya orang kayak gitu ya? Let me tell you ya, kalau Tuhan yang kasih, saudara nanti bisa jengking-jengking berdoa, minta dikirim ke sana. Jadi jangan pernah berpikir, ya jangan pernah. Saudara ngeliat dia, aku gak mau hidup kayak dia. Lah dia, aku yang gak mau hidup kayak kamu. Dia bilang gitu sama saudara. Tahu gak kenapa kok bisa begitu? Karena hatinya sudah diubah. Karena dia hidupnya konsisten, saudara. Saya gak bilang saudara semua akan dikirim kemana ya, saudara ya. Tetapi coba saudara pikirkan, kenapa kok kita suka mencurigai Tuhan? Kenapa kok kita tidak percaya sama dia? Kenapa kita tidak mau sepenuhnya menyerahkan segala sesuatu sama dia? Karena seringkali kita kurang kenal. Kita kurang percaya. Kita pikir jangan-jangan Tuhan punya agenda sesuatu yang buruk buat aku. Kenapa kok anak kecil itu gak percaya sama papa mamanya? Kan dia curiga, karena dia mungkin kurang kenal pikiran papanya, pikiran mamanya. Reflektifnya saudara, sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Apakah kita hanya tahu tentang kasih Tuhan, tapi gak pernah mengecap? Belum benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam hati. Tahu aja dari jauh. Apakah kita hanya ingin bagian tertentu dari Tuhan saja? Karena kita memanfaatkan Tuhan loh kalau kayak begitu. Apakah kita masih curiga sama Tuhan dan belum mau sepenuhnya dipenuhi oleh Dia? Karena saudara mungkin belum terlalu kenal sama Tuhan. Yang ketiga, terakhir saudara. Bagaimana mengalami apa yang didoakan oleh Paulus? Nah ini menarik saudara ya. Kalau di ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu memahami. Jadi apa yang Paulus maksud dengan kuasa Roh Kudus itu membuat kita mengalami kasih Kristus itu petunjuknya ada di kata memahami. Katakan sama-sama memahami. Memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Kata memahami di sini adalah kata lambano, bahasa Yunaninya. Yaitu menangkap dengan kuat, meraih dengan tegas. Ini bukan hanya secara intelektual, tetapi menaklukkan suatu kebenaran.

dalam hati. Jonathan Edwards di dalam salah satu bukunya, dia adalah seorang Puritan, teolog reform yang terkenal, dia berkata begini, ilustrasi kata lambano itu seperti madu. Kita bisa tahu madu itu manis dengan baca buku, dengar cerita orang, tapi kita gak benar-benar ngerti rasanya sampai kita mencicipinya sendiri. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Kita bisa tahu secara teori bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi itu beda dengan benar-benar mengalaminya. Orang Kristen banyak hanya tahu secara teori bahwa Allah itu baik dan penuh kasih. Tetapi apakah mereka mengecap dan melihat itu sendiri? Perbedaan antara iman intelektual dan iman yang benar-benar mengubah hati. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara gimana caranya untuk ngalami itu, nggak cuma hanya tahu. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah esai dari seorang yang namanya Thomas Chalmers. Dia adalah seorang eksistensialis yang percaya Tuhan dan dia sangat gospel centered. Dia berkata di dalam esainya itu the power of new affection. Ada kuasa dari kasih yang baru. Maksudnya apa? Nah, ini saya akan bacakan sedikit dari esainya, ini memberikan kita petunjuk, oke? Dikatakan begini, melekatnya hati kepada suatu objek tidak bisa dikalahkan hanya dengan tindakan sederhana. Jadi gini ya, kalau saudara dengar orang, misalnya kenapa kita suka kesuksesan, kita suka harta, kita suka hedonisme gitu. Kita gak bisa ngomong gini, sudah stop hedon, gak bisa. Ya cuma tahu, ya aku roh, aku gak boleh hedon, tapi aku senang hedon, ya apa? Repot kan? Jadi dikasih bilang, berhenti, gak bisa. Karena dia bilang gini, hal itu hanya bisa dilakukan dengan melekatkan hati kepada sesuatu yang lebih kuat dan berkuasa. Begitulah kecenderungan hati manusia, harus melekat kepada sesuatu. Dia bilang lagi, jika hati dipaksa untuk mengganti apa yang melekat kepadanya tanpa pengganti, maka hasilnya adalah sebuah kekosongan yang menyakitkan. Seperti rasa lapar yang tidak terpuaskan. Jadi maksudnya gini, saudara harus mengganti affection saudara, kasih saudara terhadap sesuatu. Saudara pernah kan lihat orang yang zaman dulu itu telepon genggam itu kan macam-macam. Sekarang semua kalau sudah cek telepon genggam itu semua smartphone. Wah, smartphone. Tapi zaman dulu, waktu masa transisi, itu kan dumb phone tahu, telepon goblok gitu sudah. Yang satu button itu ada ABC, DEF itu ya. Kalau dulu SMS itu kan, cepet-cepetan gitu. Kalau lagi SMS saya bisa dengar semua orang gitu kan. Terus kalau main itu ular yang gitu loh, itu kan ularnya. Kok semua ketawa ya, tahu ya sudah ya. Biasanya pas waktu boker main itu kan sudah ya. Ya kan? gitu kan ya. ya kan? Tapi enggak ada screen, enggak bisa lihat Instagram, enggak bisa ngecek Google, ya kan sudah. Itu hanya bisa teks sama terima telepon sama main ular itu. Sret gitu kan sudah ya. Enggak bisa yang lain. Tapi waktu smartphone keluar, saya masih ingat itu ada beberapa orang. Wedi aku, kok meledos teleponnya gitu sudah ya. Dia takut gitu ya. Tapi waktu diperagakan, ini lho Pak, lihatin. Wah, sret. Dia lihat, bagus ya. Bisa nonton, bisa lihat YouTube dan yang lain-lain. Nah, waktu mereka lihat itu, dia lihat, ini bagus ya. Lah dia itu suka sama telepon genggam, tapi telepon genggam yang versi kuno. Sampai dia menemukan, ternyata ada yang lebih canggih. Apa yang terjadi? Yang lama ditinggal, sekarang diadopsi yang baru. Lah ini sama. Kenapa kok kita suka hedon? Kenapa kok kita suka dosa? Kenapa kok kita suka kenikmatan dunia? Kita pikir itu yang memberikan kita kepuasan. Kamu harus ganti. Kamu belum ngerasain kasih yang lebih mulia. Kasih yang lebih berharga. Kamu cari kasih-kasih palsu. Yang selalu transaksional. Yang selalu minta transferan. Yang selalu minta sesuatu dari kamu. Kasih yang bukan berdasarkan kasih karunia. Coba kita lihat selanjutnya. Kasih Allah dan cinta akan dunia adalah dua kasih yang bukan hanya saling bertentangan, tapi bermusuhan. Tidak bisa diperdamaikan sehingga tidak bisa ada di tempat yang sama. Kita sudah melihat tidak mungkin hati dengan sendirinya melepaskan cinta akan dunia dan masuk ke padang gurun.
Hati ya, tidak seperti itu. Satu-satunya cara untuk melepaskan hati dari ikatan lamanya adalah dengan menggantinya dengan ikatan yang baru. Wow. Jadi gini saudara, rahasianya adalah menemukan kenikmatan, keindahan yang lebih besar, lebih tinggi nilainya dari semua tawaran kenikmatan dosa atau daging oleh pimpinan Roh Kudus. Saya selalu ngomong kan, dulu saya happy dengan kopi sajatan. Happy. Ake guloi. Sampai istri saya mulai belajar kopi yang legit itu. Saya minum kopinya. Iki wenai. Waktu istri saya enggak ada, saya belum bisa bikin itu. Sekarang sudah bisa. Tapi belum pakai latte art ya, Saudara. Tapi sudah bisa saya. Wah. Saya kembali ke kopi sajatan. Iki opoi. Lah dulu saya happy dengan itu. Karena belum ngerasain yang lebih indah. Kita suka daging, dosa. Karena kita pikir itu yang akan memberikan kita kepuasan. Kita harus replace that. Kalau daging punya keinginan, maka Roh Kudus juga punya keinginan. Apa yang menjadi keinginan dari Roh Kudus? Tadi kita udah bahas, Roh Kudus akan memimpin kita dengan mengingatkan, pandanglah Kristus, lihat keindahan Kristus dari apa yang telah Yesus lakukan, lihat kemuliaannya. Apakah saudara pandang Yesus? Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya menjadi manusia itu, dia taat, merendahkan diri. Taatnya sampai mana? Mati di kayu salib. Bagaimana kita memandang keindahan dari apa yang Yesus lakukan? Di salib, Yesus Kristus dikosongkan bagi kita. Supaya saudara tidak perlu lagi kosong. Supaya saudara tidak lagi mengalami hampa. Yesus Kristus ditinggalkan Bapa bagi kita. Supaya saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Yesus Kristus mengalami kehampaan kekal bagi kita. Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Supaya apa? Agar kita menerima kasih Bapa. Agar kita memperoleh penyertaan Bapa, pendampingan Bapa. Saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Makanya kita bisa berkata Allah Immanuel. Dia bersama dengan aku. Pada waktu aku ada di gunung. Pada waktu aku melewati lembah kegelaman. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia menggandeng aku. Supaya kita mendapatkan kepenuhan Allah. Punya identitas baru. Identitasmu bukan dari pabrikmu, dari tokomu, dari gelarmu. Dari omsetmu, dari asetmu, itu semua fana. Gak bisa dibawa mati. Tapi mempunyai identitas yang baru. Dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Kalau tadi kita menahan sebagian dari diri kita karena kita kurang percaya Tuhan. Waktu Kristus lihat kebobrokan kita, Kristus tidak menahan sebagian dirinya. Dia berikan seluruh dirinya bagi saudara dan saya. Gantikan saudara. Seharusnya saudara yang ada di kayu salib. Saudara yang ada di neraka. Tapi dia alami neraka. Supaya saudara tidak perlu mengalaminya. Kalau kita ingin dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kita perlu memandang kepada salib dan mengalami kasihnya. Terus menerus. Sehingga hati kita menikmati dia lebih indah. Dibandingkan dengan semua yang dunia tawarkan. Baru dari situ kita bukan hanya paham, tapi kita kecap dia. Kita kecap dan kita sadar tidak ada kepuasan sejati di luar Kristus. Saudara tahu itulah sebabnya setiap kali saudara dengar Injil. Waktu saya cerita ini saya melihat ada air mata yang mengalir. Saya melihat saudara bergetar hatinya. Kenapa? Karena waktu saudara sadar saudara orang berdosa, tapi waktu mendengar Injil, Roh Kudus menolong kita untuk dapat melihat kasih yang tidak menghakimi saudara, tetapi justru menerima saudara. Renungkan ini. Aplikasikan ini dalam hatimu. Kamu akan paham betapa lebarnya, betapa panjangnya,
betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus itu yang melampaui segala pengetahuan. Seberapa lebar kasih Kristus? Kasih Tuhan begitu luas untuk menebus dosa orang yang paling berdosa seperti saya, seperti saudara. Seberapa panjang kasih Tuhan? Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar saudara, menggenggam hidup saudara. Meskipun kita tidak setia, Dia terus setia, selalu menyempurnakan kita sampai tuntas, sampai kita mati dipanggil Tuhan. Kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Seberapa dalam kasih Tuhan? Yesus mengalami kedalaman penderitaan neraka di kayu salib, supaya saudara dan saya tidak perlu mengalami neraka. Seberapa tinggi kasih karunia Tuhan? Satu hari, saudara yang berdosa bobrok, yang belum sempurna, disempurnakan dan memiliki kemuliaan Tuhan bersama dengan Kristus. Makanya Charles Spurgeon berkata begini, merenungkan kasih Kristus adalah hal yang menguatkan jiwa lebih dari apapun. Dan yang terakhir, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, sekali lagi, kalau saya baca ayat ini bukan program gereja, bukan. Ini ayatnya yang bilang gini, dikatakan begini. Tadi kita miss, belum baca ini. Aku berdoa supaya kamu, baca sama-sama, bersama-sama dengan segala orang kudus. Kamu, saudara yang online, yang di sini, kenapa kadang-kadang kita ini belum mau gabung komunitas? Kenapa kok kita tuh, oh it's just me and God. Aku tuh intim sama Tuhan, hanya aku sama Tuhan. Nggak bisa. Kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Perhatikan di sini. Pengalaman kasih Allah tidak terjadi dalam isolasi. Kita membutuhkan komunitas Injil. Mungkin saudara trauma, aduh aku dulu pernah disakiti, aku yes, penuh dengan orang tidak sempurna, yes, mungkin ada banyak orang berdosa di sekeliling kita. Tapi untuk benar-benar memahami kasih Tuhan, kita tidak bisa memahaminya sendirian. Saudara, kita butuh saudara seiman kita, kita butuh orang-orang yang mendoakan kita, menegur kita, saling mengasihi, saling memperhatikan. Hidup dalam persekutuan komunitas Injil adalah salah satu cara utama Tuhan untuk mengajarkan kita tentang kasih-Nya. Saudara gak cuma hanya tahu, tapi ngalami kasih Kristus melalui orang lain. Sudahkah kita terlibat dalam komunitas Injil? Saudara, saya ngalami bahwa komunitas Injil ini menolong saya. Saya kasih sedikit kesaksian sebelum saya akhiri, saudara. Saudara, sejak tahun 2021 ya, sejak COVID selesai, jadwal saya sangat sibuk, saudara ya. Mungkin, ya menurut saya sibuk, mungkin bagi saudara ada yang lebih sibuk ya, saudara. Tetapi saya setiap tahun dari 52 minggu, mungkin 18-20 minggu saya traveling ya, saudara ya. Dan mungkin saudara travel lebih banyak dari saya, tapi itu aja udah sangat mencapekkan ya untuk saya. Dan setiap kali saya travel, saya harus bicara di setting yang berbeda-beda. Saya harus khotbah, memberikan seminar, memberikan talks ya saudara ya. Kadang-kadang setting-settingnya itu berbeda-beda. Ada di gereja karismatik, gereja tradisi, gereja Chinese Reform. Dari conference ini, pembinaan majelis, di depan leaders, di depan pastor, city to city, di sekolah, di rumah sakit, di perusahaan, di STT, di lembaga. Jadi berbeda-beda dengan orang-orang yang berbeda, dengan audience yang berbeda-beda. Kadang-kadang kalau misalnya settingnya itu seperti kontemporer seperti ini, oh saya bisa pakai jeans gini, saya bisa engage. Tapi kalau ada di depan orang-orang yang lebih tradisi, kalau saya terlalu engage, dia lihat ini pendeta kok terlalu engage, ini gimana sih gitu. Mesti harus datar-datar gitu ya saudara ya. Harus. Jadi kadang-kadang waktu saya melakukan itu semua, saya banyak anxiety. Saudara. Kelihatannya saya pede-pede aja, tapi sebelum ngomong itu, wah keringet dingin, saudara, pegang tangan saya itu seperti es, kayak baru masuk dari lemari es gitu ya. Saya selalu heart rate-nya tinggi, saya sampai punya asam lambung, banyak beban, saudara ya. Pas waktu-waktu itu, tahun 2022, waktu itu dana pembangunan itu masih berapa, saudara? Dan harus bangun, saya stres, masalah-masalah penggembalaan, internal gereja, counseling, coaching, juga sebagai business owner.
Meskipun saya bukan yang menjadi CEO, istri saya yang jadi CEO, tapi hati saya banyak mengalami anxiety pada waktu kita mengalami ketidakpastian dalam bisnis, naik turunnya kehidupan. Waduh, saya sampai kadang-kadang tidur itu enggak bisa tidur nyenyak gitu. Seakan-akan tidur tapi masih mikir terus, aku harus gini. Jadi kalau tidur itu paling berapa jam bangun, habis itu asam lambung gitu ya. Waduh, saya enggak enak banget gitu ya. Dan saya berusaha untuk memproses ini, saya enggak bisa. Tapi harus khotbah terus. Akhirnya saya hanya membaca firman, baca Alkitab untuk cari bahan. Ini saya jujur sama saudara. Saya juga enggak sempurna. Tapi suatu hari pada waktu kita ke Jakarta, mungkin di sini ya, saya punya teman-teman yang sangat gospel. Karena kadang-kadang kalau ngomong sama orang, dia panggil saya Pastor Mike gitu kan. Waduh, repot nih, Pastor Mike gitu ya. Tapi ini Pastor Peter ngomong saya Mike gitu. Mike, tell me what's going on in your life. Kasih tahu apa yang terjadi sama hidupmu. Saya cerita ini. Saya jarang cerita ini sama orang. Saya cerita ini. Waktu saya cerita, dia dengarkan gitu ya. Terus dia cuma pegang saya. Kamu tahu gak Mike? Kamu valuable, kamu berharga. Kamu berharga. Tuhan cinta kamu. Itu sebelum kamu melakukan semua pelayanan ini. Wah, saya kayak diguyur air. Kamu berharga bukan karena kamu bicara di conference. Kamu berharga bukan karena orang bilang khotbahmu bagus. Kamu berharga bukan karena gerejamu nanti jadi. Kalaupun gereja itu enggak jadi dan mandek proyeknya, kamu tetap berharga karena Kristus mati di atas kayu salib buat kamu. Wah, saya langsung nangis. Karena selama ini, meskipun saya pelayanan, tetapi saya menaruh keberhargaan saya dari apa kata orang terhadap saya. Saya menaruh keberhargaan saya dari pencapaian, dari megahnya pelayanan. Dan pada waktu itu saya minta ampun Tuhan. Tapi hari itu saya merasa sangat berdosa, tapi pada saat yang sama saya merasa dikasihi. Pada saat yang sama saya merasa bahwa, oh my goodness, saya selama ini hanya baca firman untuk cari bahan supaya terlihat hebat. Padahal hati saya hanya memanfaatkan Tuhan untuk mencari popularitas. Saya hancur, Tuhan ampuni. Saya proses lagi. Saya cerita sama istri saya. Saya kembali lagi mencintai firman lagi. Waktu saya baca firman, saya bukan cari bahan. Tapi apa yang saya perlu khotbahkan sama diri saya sendiri. Waktu saya dengarkan orang berkhotbah, saya bukan, oh ini bisa dipakai, itu tidak bisa dipakai, tidak kritis. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya? Saya bersyukur untuk komunitas Injil yang menolong saya. And guess what? Persis seperti kata-kata Rasul Paulus. Dia bilang, setelah itu semua, nah, kalau kamu ngerti ini, akan ada sesuatu yang terjadi. Ayat 20-21. Dia kira, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kalimat doksologi. Doksologi artinya memberi kemuliaan kepada Tuhan. Bebannya hilang dan saya rasakan itu. Sekarang saya kalau harus khotbah, meskipun masih agak nervous, tapi saya sudah tidak self-conscious. Saya tidak menaruh diri saya sebagai pusat. Saya enggak narsis. Saya taruh Tuhan sebagai pusat. Kalau Tuhan bekerja, orang itu bisa dijamah Tuhan. Itu bukan karena khotbah saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Kalau enggak ada orang yang ngomong apa-apa sama saya, itu pun juga enggak masalah. Karena apa? Saya bukan melayani untuk mendapatkan pujian. Karena saya melayani Tuhan. Tuhan yang dapat pujian. Dan itu menenangkan. Saudara perhatikan. Pemahaman tanpa pengalaman. Tanpa ngalami. Tidak menghasilkan doksologi. Yang ada adalah arogansi. Narsis. Wah, aku hebat. Aku pinter. Tapi pengalaman tok. Tanpa pemahaman. Tidak menghasilkan doksologi kemuliaan Tuhan. Hanya kecanduan sensasi emosional kosong. Doksologi hanya terjadi saat kita kenal Tuhan secara utuh. Di mana pemahaman kita tentang Dia. Ber,
bertemu dengan pengalaman kita bersama Dia. Jadi Tuhan bukan hanya dipelajari secara pengetahuan dan doktrin saja. Tapi doktrin itu dialami. Dan Tuhan bukan hanya dialami dengan emosional kosong saja. Tapi juga dipahami. Juga dimengerti. Sehingga saudara bisa memiliki keutuhan mengenal Tuhan. Amin saudara. Jadi pertanyaannya sebelum saya tutup. Apakah kita memandang kasih Tuhan melalui Kristus dan karya salibnya sebagai pusat? Atau saudara taruh Kristus di pinggiran yang jadi pusat saudara? Apakah kita sudah mengalami kasih Tuhan atau hanya tahu secara teori? Atau sebaliknya, saudara punya pengalaman emosi kosong, tapi saudara gak mau paham dan mengenal siapa Dia. Oh, aku senangnya yang mengenakkan aku aja. Loh, siapa yang jadi Tuhan? Tuhan atau saudara? Apakah kita percaya kasih Tuhan cukup untuk mengisi setiap bagian dari kehidupan kita? Atau kita masih cari kepenuhan di tempat-tempat yang lain? Saya berdoa hari ini, biarlah saudara hidupnya konsisten. Injil menjadi pusat. Roh Kudus mengarahkan kita untuk memandang kepada Kristus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Suri berkati hari ini. Amin. Sebelum kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu yang baru terakhir kita nyanyikan, Christ Our Wisdom, saya kasih implikasinya sambil para musisi menyiapkan diri. Orang berinjil sadar bahwa dunia tidak bisa memuaskan mereka, tapi mereka sudah memiliki kepuasan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Orang berinjil tidak hanya punya pemahaman atau pengalaman tok. Gak bisa saudara. Orang berinjil mengalami dan memahami sehingga kenal. Dan hidupnya senantiasa doksologi, memuliakan Tuhan. Orang Injil tidak takut ditinggalkan Tuhan karena Yesus ditinggalkan di salib. Supaya saudara dan saya disertai, didampingi selama-lamanya. Amin.